0: Oke, merapat di jam 8 lewat 5 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Iya, tadi udah hampir aku calling sendirian. Tapi kalau aku calling sendirian, reputasi Habibi dipertanyakan. Berdua.
1: Abis dari toilet.
0: Oke, untung gercep ya.
1: Iya,
0: untung
1: gercep sempet, so, gitu. Merapat di jam 8 teman Pro 2. Waktunya kita ngebahas ini aku pengen banget ngebahas tentang FIFA Series. Karena mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang gak tahu FIFA Series ini apa sih sebenarnya.
0: Ya, tapi aku memang sebenarnya FIFA Series itu aku masih ya tahu gak tahu. Karena FIFA Series itu sebenarnya kayak kalender pertandingan FIFA gitu kan, kayak kayak friendly match negara gitu.
1: Iya enggak sih? Sebenarnya tuh kayak FIFA Match Day biasa.
0: Tapi itu ngaruh ke sistem ranking suatu negara di standing FIFA kan?
1: Ngaruh
0: kan. Kayak misalkan friendly match-nya Indo lawan Bulgaria kemarin yang tadi kamu mention itu.
1: Lawan Bulgaria, lawan Argentina waktu itu. Itu kan ngaruh semua. Nah, sedangkan kenapa ada yang namanya FIFA Series ini teman Pro 2, itu tuh sebenarnya dimulai dari 2024.
0: Mereka itu baru
1: yes, aja. Untuk memfasilitasi laga persahabatan antar negara dari konfederasi yang berbeda. Makanya di FIFA Series itu kalau kita tahu gak mungkin Asia ketemu Asia, Amerika ketemu Amerika, Afrika ketemu Afrika, atau Eropa ketemu Eropa. Jadi FIFA tuh pengen ngasih kayak meningkatkan pengalaman bertanding tim nasional dengan memberikan beberapa tim dari benua yang berbeda. Kayak kita kemarin ketemunya Saint Kitts and Nevis, berarti kan ketemunya sama benua Afrika.
0: Oh iya benar.
1: Karena kan kita terbiasa lawannya ASEAN ya.
0: Ya paling lingkup-lingkupnya mentok-mentok paling tinggi tuh kayak Jepang, Korea, Qatar juga gitu.
1: Kita Bulgaria kemarin dari Eropa gitu. Jadi kita menemukan kayak pengalaman baru gitu, ketemu Afrika ternyata, oh ternyata kita menang 4-0 gitu kan, Beckham Putra 2 gol gitu ya. Habis itu masuk melawan Bulgaria, oh ternyata kalau kita ketemu tim Eropa tuh, Eropa parkir bus loh gitu.
0: Parah itu kemarin, parah banget itu. Itu bukan bis tank gitu, yang disusun di belakang itu.
1: Jadi kalau teman Pro 2 gak tahu ya, ini gambaran aja kan, pemain bola itu 11 ya teman Pro 2. Nah waktu Indonesia lawan Bulgaria, Bulgaria 11-11 nya di belakang.
0: Jadi strateginya apa? 1-11, bukan 4-3-3, 4-2-1-3, 4-4-2 tuh bukan. 1-11 ya, udah. Pokoknya 1-10 sorry, 1-10 udah, 10-10 nya
1: di belakang aja,
0: parkir di kotak penalti semua itu.
1: Bahkan kayak mungkin oleh Romani dan kawan-kawan tidak melihat gawangnya di mana sih
0: ini. Ini kenapa main Bulgaria semua yang di sini?
1: Gawangnya di mana ya?
0: Udah kayak ngelawan Atletico. Sumpah Atletico Madrid itu juga sama cara bermainnya. Jadi Diego Simeone, Simeone itu kalau udah Atletico unggul, udah tank semua yang dihadapin itu. Betul. Di belakang udah siapa-siapa tuh, ada Koke lah di belakang situ.
1: Makanya Arsenal cuma bisa 2-1 sama dan 1-0 2 leg. Jujur ya, karena memang seberat itu juga melawan tim yang parkir bus, parkir tank itu memang berat banget.
0: Ya, at least final.
1: At least final.
0: Ya langsung saja kasih pialanya ke PSG ya.
1: Loh.
0: Oh, masih harus bersaing gitu.
1: Ada harapan walaupun 0,01% ya teman Bro.
0: Enggak apa-apa kan, kita sehari enggak makan nasi enggak apa-apa, tapi kalau sehari enggak makan harapan tuh rasanya kayak gimana gitu.
1: Tapi ya kalau ngomongin soal ini agak melenceng dari Piala Dunia. Kalau kita ngomongin PSG dan Arsenal, kalau menurutku akan menjadi, kan kalau orang bilang kemarin final yang keren adalah Bayern Munchen ketemu PSG. Aku setuju karena memang balas-balasan gol. Tapi menurutku akan lebih keren nanti ketika Arsenal lawan PSG, karena kita tahu PSG dengan penyerang seperti Farad Skelia, Dembele, Doué, mereka itu sangat gitu. Berkola dan kita tahu PSG ini sangat-sangat menyerang banget.
0: Ya, mereka main attacking gitu lah, main centering target gitu. Benar, jadi bawa dari samping, lari, langsung bola lambung, udah gol gitu.
1: Itu perbedaannya. Arsenal adalah pemain bertahan.
0: Oh iya.
1: Kita punya Saliba dan Gabriel yang sangat-sangat menjadi tembok kokoh di Premier League.
0: mana di tengah juga Odegaard main.
1: Odegaard main, Declan Rice main.
0: Kemarin juga Trossard juga habis cetak gol.
1: Nah, tadi malam itu mungkin lebih ke arah Zubimendi agak kurang ya.
0: Jangan deh main. Aku jarang nonton Arsenal, tapi Calafiori
1: gimana? Calafiori masih
0: nyetel. Okay.
1: Memang dia tidak terlalu secepat Hanchipie, ada pemain Kolombia kalau enggak salah, Venezuela atau Kolombia, aku lupa. Nah, memang dia tidak selaju itu, tapi lebih solid, namanya juga orang Italia kali ya.
0: Oh iya. Lebih ke ini enggak sih? Apa sih? Bahasa Catenasia, pemain-pemain Catenasia kayak gitu.
1: Kayak bukan Itali lah, teman Pro 2.
0: Iya, tembok-tembok Itali kadang. Nah, tapi kadang pemain-pemain ini ya, kalau kita hubungkan ke Pildun ya. Itu mereka pemain-pemain yang ada di kayak di klubnya, contoh kayak di Arsenal kayak gitu, misalkan kayak Odegaard. Itu jadi pemain ini loh, pemain ikonnya di timnasnya gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita ngomongin pemain-pemain yang ikonik di Pildun, biasanya orang identiknya sama Ronaldinho, Pele, Maradona, Zidane gitu. Terus pemain-pemain Italia yang lain mungkin yang kalian tahu, teman Pro 2. Nah, kalau dulu yang kalau mau dilihat di Piala Dunia itu pasti orang-orang pernah penasaran di klubnya bagus, di negara nyetel enggak ya. Nah, kadang yang kayak gitu, kayak aku tuh enggak pernah tahu ada di Arsenal ada Eze.
1: Eze
0: itu dari negara mana sih? Inggris ya?
1: Eze Inggris.
0: Inggris kan? Inggris. Aku enggak pernah tahu kalau ternyata ada pemain yang namanya Eze dan itu dari Inggris. Dan dipanggil di Inggris.
1: Kemarin tuh sempat dipanggil. Cuma enggak tahu nanti untuk final squad di Pildun gimana.
0: Tapi yang pasti Bukayo Saka main kan?
1: Saka main.
0: Bellingham, Harry Kane, Phil Foden?
1: Phil Foden kemungkinan besar iya.
0: Kemungkinan besar.
1: Cole Palmer,
0: gitu, terus juga
1: ya, pasti kiri tetap Luke Shaw ya.
0: Masih menjadi sejarah dia waktu itu pembobol gawang tercepat di Italia. Waktu itu pencetak gol tercepat di Euro. Tuh. Karena di bawah 2 menit kalau enggak salah tiba-tiba 1-0.
1: OP kan?
0: OP. Juara enggak?
1: Enggak tahu. Belum tahu nih teman Pro 2.
0: Pada intinya bola itu bundar.
1: Betul. Mau sebintang apapun lah pemainnya, isinya kalau memang enggak setel jadi satu tim, ya susah juga.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman

0: Gondok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih.
1: Ya, aku mau chase stepku bentar ya teman Pro 2, di ngomong dulu.
0: Okay, jadi aku sama Yapet bakal ngebahas soal ini sih teman Pro 2, lebih ke arah pemain-pemain yang bakal bersinar di Piala Dunia tahun ini di bulan depan ya teman Pro 2, dan terutama adalah wonderkidnya tuh, dimana kalau menurutku ya wonderkid itu kan memang gimana ya, ada aja ya setiap tahun ya Pet.
1: Jadi kayak, pasti.
0: Jadi kayak kita ngelihat mungkin orang-orang kan beranggapan Jamal Musiala. Terus ada Lamine Yamal. Jadi ya, memang kayak lumayan banyak sih teman Pro 2 Wonder Kids yang akan bermain ya. Tapi kalau menurutku yang akan bersinar, waduh berat.
1: Siapa dari kamu dulu?
0: Siapa ya?
1: Biasanya kalau nggak tahu ya, kalau pikiran kita pasti kenapa ya? Wonderkid itu datangnya pasti dari Europe.
0: Iya benar.
1: Iya gak sih, datangnya dari Europe.
0: Sebenarnya gitu. Ada Marcelino Ferdinand. cuma emang nggak ikut Piala Dunia ya teman Pro. Oh,
1: selebrasi pose duduknya itu.
0: Iya itu loh.
1: Kalau Turki. Coba kalau kamu pikirmu siapa?
0: Kalau aku ya, sebentar. Turki lolos nggak?
1: Turki lolos
0: kan? Mm-hmm. Arda Güler
1: sebenarnya dia udah cukup bersinar dari Euro 2 tahun lalu ya. Mm-hmm. 2 tahun
0: cuma kayaknya dia. Ini akan bersinar lagi.
1: Iya, bisa sih. Bisa. Mana aku baru ingat juga ada Kenan Yıldız. Striker Juventus itu kan.
0: Oh iya benar.
1: Ada Kenan Yıldız juga di Turki. Aku baru kepikiran juga kemarin, kayak mikir kan di Turki itu isinya siapa selain Kalanoglu, Arda Güler. Oh ternyata ada Kenan Yıldız, benar. Kalau aku sih kepikirannya itu di mana ya? Kayaknya dari timnas Spanyol sih, karena kalau kita lihat komposisi timnya Spanyol itu kebanyakan anak-anak muda tuh.
0: Okay, benar.
1: Iya,
0: setuju.
1: Kayak kalau
0: regenerasinya
1: bagus banget gitu kalau aku ngelihat di Spanyol ini ya. Kayak Lamine Yamal, terus juga Nico Williams. Nico Williams kan muda juga tuh.
0: Oh iya, benar.
1: Nico Williams, terus juga tengahnya tuh okay juga tuh. Ada Pedri juga. Pedri bisa dikatakan bisa.
0: Nikopasnya
1: Como yang mau ditarik lagi sama Madrid. Jir, itu juga bisa deh. Gitu. Terus ya, apalagi ya isinya kalau di.
0: Kalau aku ya, ini enggak tahu ya dibawa apa enggak, tapi menurutku enggak bias ya, bukan bias sebagai.
1: Udah Arsenal ini, Arsenal.
0: Bukan bias teman Pro 2, tapi kayaknya yang bakal OP Lewis Kelly
1: itu, aku kan baru dengar.
0: Left back Arsenal.
1: Aku
0: kemungkinan dia yang bakal gantikan Luke Shaw.
1: Oh iya pelapis.
0: Pelapisnya Luke Shaw.
1: Tapi kebanyakan Arsenal ya, kalau sayap winger pasti bukannya Saka. Tengahnya striker pasti Harry Kane.
0: Betul. Nah kirinya Rashford. Maybe.
1: Iya, Rashford juga
0: ya kan?
1: Lumayan nyetel juga di Barcelona kan. Mm-hmm. Bahkan dia tadi subuh dia cetak gol di menit 9 untuk buat Barcelona ngangkat La Liga lagi.
0: Yeay.
1: Selamat. Bisa Catalunya. Enggak, aku bukan fans Barca,
0: Okay, baiklah.
1: Aku bukan Decul, sorry.
0: Baiklah.
1: Tapi iya ya, pemain-pemain yang aku justru malah penasaran kayak ada gak sih nanti dari negara-negara yang mungkin gak terlalu diunggulkan tapi nanti benar, tiba-tiba ada pemain kuncinya gitu. Itu aku jauh lebih surprise gitu, karena mengingat format Piala Dunia ini juga ada 48 negara ya teman Pro 2. Jadi aku jujur penasaran bakalan ada surprise apa nantinya, who knows gitu, apakah negara-negara kayak entah Swedia mungkin. Aku juga baru lihat Swedia ada Isak sama Gyökeres juga.
0: Oh iya. Dua striker
1: itu. Oke tuh. Terus juga di Norwegia. Aku kemarin mengunggulkan kuda hitamnya Norwegia kan. Mm-hmm. Aku sempat nyebut kalau di Norwegia itu bisa jadi kandidat kuda hitam. Bahkan mereka bikin Italia enggak lolos. Mereka bikin Italia enggak lolos. Jadi aku benar-benar nunggu kejutan banget Norwegia. Bahkan orang yang kita telepon waktu kita calling soal Piala Dunia juga dia bilangnya Norwegia kuda hitam. Ya, kalau kamu dengar ini Jan, ya setuju.
0: Iya Jan.
1: Itu ya, kita setuju. Kuda hitamnya adalah Norwegia gitu. Iya tahu kok depannya Haaland, kamu biasa itu Jan. Langsung sebut aja. Langsung sebut aja gitu.
0: Eh tapi salah satu wonderkid yang menurutku akan bersinar adalah bias lagi dong berarti Jepang ada namanya Kota Takai.
1: Dari
0: adalah pemain muda yang masuk ke Tottenham Hotspur.
1: Baru.
0: Jadi ya. Kayak kemarin dia mainnya di klubnya ini, Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach.
1: Mönchengladbach.
0: Akhirnya dia pindah ke Tottenham Hotspur.
1: Ya, semangat ya buat Spurs. Yes. Selamat kalian masih dikasih satu nyawa. Selamat dari degradasi gitu. Ya korbannya West Ham. Korbannya West Ham.
0: West Ham yang atur, harus turun teman Pro 2. So, memang kalau kita ngomongin soal wonderkid pasti bakal banyak banget teman Pro 2 yang dimana kita ya kalau Arsenal sih kebanyakan memang anak muda ya.
1: Iya, anak muda.
0: Susahnya namanya Nuaneri.
1: Ya, Nuaneri ya kita tuh. Terus juga dari Spanyol juga banyak-banyak banget pemain-pemain muda.
0: Dan yang lebih OP adalah dari PSG.
1: Zaire
0: Emery.
1: Warren Zaire Emery. Itu gelandang bertahan enggak salah.
0: Gelandang bertahan. Si Anu juga masih muda kan hitungannya. Siapa namanya? Doe.
1: Ya, Desert Doe. Oh iya.
0: Masih muda itu.
1: Wah. Gila
0: Perancis nih.
1: Perancis kayak udah fix ya langsung kasih pilihannya ke Perancis ya, teman bro.
0: Intinya finalnya Perancis.
1: Ya final Perancis.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik. Atau enggak, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: teman-teman Pro 2.
1: Belum turun backsound, sabar dulu lah. Sabar ya. Aku tahu kamu excited menyambut hari Senin, Bi, tapi iya, tolong bener, biarkan backsound ini mengecil dulu.
0: Oh iya, baik.
1: Sambil kita melihat cuaca di luar sana.
0: Kalau menurutmu?
1: Menurutku, oh sisa tadi malam.
0: Apa benar beda?
1: Sudah sisa tadi malam, sisa tadi malam teman-teman Pro 2.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau kurasa mulai muncul matahari sih. Tidak ada
0: cerah ya?
1: Ya, cerah. Gak ada kelihatan awan-awan juga gitu.
0: Nah, karena, kalau menurutku kenapa? Pasti mau ngasih quotes lagi nih.
1: Enggak. Kayaknya yang bersinar bukan cuma di luar tapi di dalam sini.
0: Aduh, baiklah. Yang bersinar adalah Kak Irfan.
1: Oh iya, silakan, dia mau umumkan. Silakan.
2: Selamat buka, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun dalam di stasiun meteorologi APT terkait di Samarinda. Berikut kami sampaikan di perakhiran cuaca secara umum oleh Kota Samarinda pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Kemudian di wilayah Kota Samarinda pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore serta malam hari. Untuk sore hari perlu sempat waspadai meski terpotensi hujan lokal tidak. Sementara angin permukaan bertiup dari arah timur laut sekitar 2 hingga 10 per jam, ada potensi udara terpisah antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan 28 besar antara 75 hingga 99 meter. Untuk tinggi gelombang laut pada sepanjang Balikpapan, tinggi gelombang umumnya pada kategori tengah terpisah 0,1 hingga 0,4 meter. Secara ketinggian gelombang pada varian kembali 24 pasir Kutai Timur, Berau, Marat 2, tinggi gelombang diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah Selatan berkisar tersebut dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam. Sementara cuaca di wilayah Selatan berkisar berawan tebal. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengunjungi chat kami di satamet.bmkg.co.id serta sosial media kami di Instagram dan Samarinda untuk mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan
1: Sigi. Oke, terima kasih buat Kak Irfan ya. Meskipun di sini ada kendala ya, tiba-tiba ada lagu jedang jedung jedang jedung. Sedangkan ini harusnya ada background BMKG, tapi terima kasih untuk info cuaca hari ini. Sesuai prediksi ya, dari matahari pagi ini yang terpantau muncul dari timur ya pastinya. Ya iyalah, matahari dari timur ya cerah. Iya, serem kalau enggak. Ya, intinya tadi diinfokan kalau misalkan hari ini ya terpantau cerah, cuma patut diwaspadai dengan adanya hujan lokal ya teman-teman. Yes. Dua, kalaupun ada hujan lokal nanti ya udahlah neduh aja, paling hujan lewat.
0: Berarti air matanya Manchester City tuh.
1: Enggak, kita sebelum situ, sebelum sampai ke situ, biar mau mengingatkan ya tetap bawa jas hujan, tetap bawa payung. Betul. Tapi tolong nanti kalau misalkan ada hujan lokal kayaknya neduh bentar aja deh. Soalnya enggak enak gitu kalau misalkan kalian nyebrang pakai jas hujan dari kota ke seberang. Karena sampai ke seberang kalian kering. Biasanya begitu, Dua Pro 2.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
1: Taulah ikam.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
7: Iya, Pak.
6: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
7: Iya, Pak.
6: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
7: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
6: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Tuh, kan?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Merapat di jam 9 teman Pro 2 masih barengan sama aku dan Yafi. Okay. Yapet.
1: Ih, iya. Tumben akhirnya belakangan ini ya teman Pro 2 aku sering dipanggil Yafi gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Soalnya kalau yang manggil Vier itu orang-orang tertentu aja. Oh, enggak, dia lagi kerja. Semangat kerjanya, sayang.
0: Tiba-tiba ada kayak gitu
1: caranya. Pipi. Oke, lanjut kita bahas rivalitas paling panas di Piala Dunia. Aku tiba-tiba kepikiran mau bahas rivalitas paling panas ya.
0: Karena setelah melihat Persija dan Persib Bandung kemarin teman Pro 2.
1: Wah, panas sendiri. Jujur panas.
0: Makanya kita mau ngomong rivalitas.
1: Oh, boleh. Kalau aku yang tiba-tiba kepikiran rivalitas itu Argentina lawan Belanda.
0: Oh,
1: nggak tahu ya kenapa ya. Pasti kepikiran gitu Argentina lawan Belanda.
0: Jujur sih, tendangan-tendangan bola ke bench itu kayak wow banget.
1: Berapa kali Argentina ketemu Belanda itu pasti kalahnya penalti gitu.
0: Iya benar.
1: By the way, kenapa? Kenapa?
0: Btw, kayaknya ada yang mau join.
1: Oh, siapa tuh? Siapa?
0: Ada siapa nih ya?
1: Ada siapa nih yang mau bergabung nih
0: coba
1: pada
0: ya,
1: hari
0: coba
1: ini?
0: Ya, kita tanya
1: coba
0: dulu
1: coba
0: ya.
1: Coba dihubungin. Tiding. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Wah, udah jalan. Ini
2: halo,
1: Kang Bengkel kah atau gimana? Halo.
2: Lain.
1: Oh, bukan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa di mana?
2: Iya, Wahyu LBS lah.
1: Oh, pendengar setia RRI Pro 2 sejak 12 tahun yang lalu Kak Wahyu ya?
2: Iya, betul.
1: Ai, hafal banget. Kita akhirnya bertemu lagi ya Kak Wahyu ya setelah terakhir ketemu hari Jumat kemarin.
2: Iya betul.
1: Oh, iya Jumat kemarin yang kita bahas masalah makanan itu ya.
2: Iya mungkin lupa juga sih aku.
1: Aduh. Ya udah enggak apa-apa. Aku enggak lupa kok soal Kawayu. By the way Kawayu, kita kan hari ini lagi ngebahas soal Piala Dunia gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, tahun ini Kawayu lagi ngunggulin siapa nih?
2: Ya banyak sih.
1: Aduh, banyak. Ada 48 negara banyak. Piala Dunia tahun ini.
2: Iya itu banyak sih. Ya, yang kutunggu-tunggu tuh ya pastinya Inggris.
1: Inggris.
2: Iya, karena kemarin itu kan kasihan aja sih ngeliat Inggris itu kayak selalu aja kayak gagal gitu.
0: Iya benar.
2: Kurang beruntung aja gitu nah.
1: Terus.
2: Lagi kemarin kan berakhirnya cukup apa ya? Cukup nyesek aja berakhirnya di tangan Prancis itu.
0: Benar.
2: Mana Harry Kane gagal kemarin kan penaltinya. Itu yang disebabkan itu sudah makanya Inggris gagal kemarin kan.
0: Tapi berarti Kak Wahyu kalau tahun ini Kak Wahyu yakin Inggris sampai berapa besar?
2: Oh, berapa ya?
1: Golok deh, Habibie golok ini.
0: Inggrisnya mau lawan besar kah, semifinal kah, atau sampai final, atau juara tuh?
2: Aku juga kurang yakin sih sebenarnya.
1: Gimana tuh jadi kurang yakin sama tim sendiri? Lagi gimana?
2: Bukan, sebenarnya Inggris itu bukan tim aku. Cuma aku kan ngerasa kayak berharap mereka lebih baik aja gitu nah.
0: Setuju.
2: Sampai semifinal mungkin.
1: Oke. Cukup optimis. Tapi memang enggak nutup kemungkinan ya Bia kalau memang misalkan Inggris ini bisa jadi salah satu kandidat yang memang bisa melaju ke semifinal. Karena kalau misalkan kita ngelihat komposisi timnya lagi dengan pelatih baru yang sekarang, yang sebelumnya gerbang selatan itu
0: ya,
1: kalau ngelihat pergantian pelatih ini harusnya kita pastinya berharap ada peningkatan yang signifikan ya di Inggris ya. Apalagi mengingat Harry Kane yang juga semakin konsisten di Bayern Munchen. Terus juga ada yang tadi sudah disebutkan berkali-kali, yaitu ada Bukayo Saka dari Arsenal. Dan disuplai juga dari gelandang-gelandangnya kayak
0: Phil Palmer.
1: Ya, Cole Palmer. Nanti ada Phil Foden juga. Mungkin Jude Bellingham juga pastinya bakal dibawa perwakilan dari Real Madrid gitu. Tuh kalau untuk dari kita mungkin
2: kan ini lagu juga tuh lagi gacor juga di Arsenal kan.
1: Wow, gimana nih pendukung Arsenal? Habibie
0: kenapa tuh
2: Iya lagi gacor juga Saka lagi di Arsenal itu.
0: Oh,
2: kan
0: bener.
2: Masuk lolos UCL itu.
0: Bener.
2: Alhamdulillah.
0: Final nih kak.
1: Final. Bentar lagi paling ditanya kak PSG Arsenal. PSG lawan Arsenal nanti finalnya yang juara siapa? Pasti dia berharapnya yang dukung Arsenal, Arsenal, Arsenal. Iya, oh, gitu.
2: Iyalah.
1: Wih, gitu. Kan, suportif ya.
2: Karena kan bosan aja ngelihat itu-itu aja juaranya kan.
0: Tapi
2: ya, yang baru lah.
1: Iya, benar sih, tapi PSG baru juara sekali, Bang. Gimana nih? Dan kalau kita ngomongin nih misalkan predik kita enggak usah jauh, sebelum ke Piala Dunia, gimana kalau kita ngomongin ya UEFA Champions League deh. Kalau menurut Kak Wahyu nih, tadi kan Kak Wahyu mendukung Arsenal ya. Kira-kira apa alasan kuat Kak Wahyu mendukung Arsenal nih selain Habibie yang selalu menjelaskan alasannya nih?
2: Sebenarnya gini, ke Arsenal itu kan mainnya nggak bagus-bagus amat ya.
1: Kalau dengar Habibie, Habibie dengar itu. Oke lanjut Kak Wahyu.
2: Kenapa ketawa?
1: Oke, lanjut.
2: Iya, mainnya nggak sebagus tim-tim lain seperti Manchester City, seperti Manchester United ya. Okay. Tapi mereka mainnya itu mentalnya kuat dalam ditekan gitu.
1: Oh, bermain tekanan itu.
2: Iya, dalam ketinggalan satu gol itu mereka mentalnya kuat dalam bertahan dan fokusnya nggak pernah hilang.
1: Okay.
2: Mereka selalu bisa bertahan di belakang, sedangkan tim-tim lain tuh kadang-kadang ada yang goyah kalau sudah tertinggal gitu kan. Ada yang nggak fokus.
1: Setuju.
2: Itu
1: benar-benar mengingat
2: dan pemain belakangnya sebenarnya kurang bagus juga, di depannya malah yang lebih gacor sih kalau dari Arsenal itu. Sebenarnya kalau dari UCL itu aku nggak ke Arsenal, ke Barcelona, cuma karena gagal kemarin kan akhirnya larinya ke Arsenal.
1: By the way, Barcelona kemarin kalah sama
0: Atletico.
2: Atletico.
1: Iya.
0: Pas di UCL kan?
1: Sebelumnya kan waktu di UCL kemarin Barcelona sempat unggul lawan Newcastle, kemudian lolos ke Atletico dan kalah.
0: Gugur lawan Atletico, makanya saat itu selanjutnya Atletico ketemu Arsenal.
1: Oh, pantas dukung Arsenal gitu. Pembalasan dendam atas Barcelona yang kalah di UCL gitu ya.
2: Iya itu, gagalnya itu pun kurang beruntung doang sih, kartu merah itu kan.
1: Oh iya benar.
2: Siapa yang tahu sih?
1: Oh iya, setuju. Tapi kalau mengingat Kak Wahyu yang sempat nge-mention soal kalau misalkan Arsenal, kalau misalkan tim yang kadang udah kebobolan di awal itu dia bakal goyah, itu ngingetin aku waktu pertandingan PSG lawan Chelsea di Club World Cup Final. Okay. Waktu itu siapa yang sangka Chelsea waktu itu bisa unggul 3-0 dari PSG yang digadang-gadang waktu itu bakal jadi klub World Cup juga kan di situ. Nah, pertandingan itu juga memang nggak bisa disalahkan juga dari statementnya Kak Wahyu ini kalau misalkan nanti nggak menutup kemungkinan juga Arsenal main tanpa pressure.
0: Betul.
1: Karena pressure yang sebenarnya, tekanan yang sebenarnya dirasakan itu ada di PSG. Karena di sini posisinya PSG itu kan kita tahu sendiri komposisi tim PSG yang memang bisa dikatakan squad-squad yang
2: memang
1: pemain-pemain muda dan menyerang banget gitu. Kayak yang di depan ada Kvicha Kvaratskhelia, kemudian ada Ousmane Dembele juga, dan ada Desire Doué juga, dan di tengah juga dibantu Fabian Ruiz, Pitinha, dan Joao Neves gitu. Tapi memang aku juga sempat kepikiran juga waktu itu kalau misalkan Arsenal gak nutup kemungkinan bisa jauh lebih unggul dibandingkan PSG karena mereka main tanpa pressure dan ya mereka bermain nothing tulus gitu. Ya udah main tinggal main
0: kan
1: gitu.
0: Untuk pertama kalinya mereka balik lagi menjadi finalis UCL ya. Karena terakhir kali itu Kak Wahyu Arsenal itu bermain di final itu di 2005. Pada saat zaman Thierry Henry kalah dengan Barcelona.
1: Itu setelah itu kan Thierry Henry pindah ke Barcelona. Setelah itu atau sebelumnya sih?
0: Kayaknya setelah itu deh.
1: Setelah itu kan dia pindah ke Barcelona.
0: Trauma dia.
2: Iya, ya, setelah sekian lama kan alhamdulillah masuk di CL final lagi.
3: Kok diketawain gitu sih? Parah loh. Enggak, timku loh itu.
1: Aku bernafas, gitu. Oke. Okay. Kalau dari Waikawai sendiri nih, kira-kira prediksi untuk skor final UCL nih ada prediksi enggak gitu?
2: Prediksinya aku enggak bisa, walaupun dukung Arsenal ya aku enggak bisa expect mereka akan menang mudah sih sebenarnya.
1: Iya, pasti.
2: Ya mungkin 1-0 atau 2-0 atau 2-1 tuh paling mentok lah.
1: Oke.
2: Okay. Atau bahkan kalau yang paling sengit itu ya mungkin kalau mereka mau mengimbangi PSG, mungkin berakhir dengan adu penalti.
1: Oh iya, itu cukup seru. Jadi ini sekedar cerita aja ya teman-teman dua. Jadi aku tuh sempat berhayal tuh gini, waktu aku tahu ternyata yang lolos ke final adalah Arsenal dan PSG, aku tuh sempat ngepredik kalau misalkan Arsenal bakal ngimbangin PSG dengan skor 2 sama. Itu kalau prediksiku ya, bakal berakhir dengan skor 2 sama. Karena apa? Yang tadi sempat dimention juga, Arsenal main tanpa tekanan. Mereka nothing to lose, mereka bakal all out. Ya apapun yang terjadi gitu. Setuju. Karena ya orang-orang sudah mengunggulkan PSG pastinya dengan yang tadi sudah disebutkan dengan komposisi tim itu. Pastinya Arsenal bakal jauh lebih lepas sih. Pasti kalau aku prediksi gitu. Kalau kamu dari kamu gimana Bi?
0: Kalau aku sih sama sih ya, karena lebih ke arah kalau nggak mau bias ya. Mm-mm. Karena kayak kelihatan banget nih The Gunners banget gitu ya. Jadi aku lebih ke arah mungkin akan menang tipis, kalaupun harapan pasti menang ya. Mm-hmm. Tapi aku gak bakal bilang menang di atas 3, gak mungkin.
1: Yeah.
0: Minimal 2-1 kalau aku. Itu minimal banget tuh.
1: Minimal banget.
0: Dan kalau buat Kak Wahyu sendiri, ini terakhir Kak, kalau soal Piala Dunia, final menurut kakak?
2: Final.
0: Aha, final Piala Dunia tahun ini akan jatuh ke negara mana?
2: Waduh, mungkin yang paling kuat mungkin masih Argentina kali ya.
0: Aha.
1: Oke.
2: Masih Argentina mungkin, dan Brazil sih.
0: Oke.
1: Oke, rivalitas negara bagian benua Afrika, benua Amerika.
2: Nah. Atau Belanda juga bisa sih. Wah. Karena Belanda ini kan menangnya kalahnya di adu penalti aja, padahal mereka tuh kuat sebenarnya.
0: Benar.
2: Nah itu yang kuat sih menurut aku itu, dan juga bisa underdog seperti ini Maroko mungkin bisa jadi juga.
0: Oke. So itu jadi dan prediksinya ya.
2: Nah, dan jangan lupa Kroasia itu juga skuadnya masih seperti kemarin, mereka mengandalkan permainan mereka yang mengejutkan, di mana mereka sempat mengalahkan Brazil kemarin kan?
0: Yes,
1: oh
0: benar.
1: Iya benar-benar.
2: Nah itu bisa jadi hal yang sangat berbahaya juga gitu bagi tim-tim lain.
0: Oke.
2: Mereka ketemu Argentina aja waktu 2018 bisa mengalahkan gitu.
0: Oh iya memang 2018. Overpower banget tuh Kroasia tuh.
1: Banyak negara-negara yang mengejutkan sih jujur di 2018.
2: Walaupun di 2022 dibalas kontan ya dengan 3-0 juga.
1: Oh iya.
0: Berarti memang tahun ini pasti akan ada negara-negara yang akan mengejutkan kita ya Kak Wahyu ya.
2: Iya, intinya kayaknya Brazil ataupun Argentina sih. Dan aku enggak bisa ngomong banyak soal Portugal ya.
0: Oke.
2: Karena kayaknya Portugal nggak bisa sampai jauh sih.
0: Nggak sejauh itu ya.
2: Dari skuadnya, dari kemarin mentalnya kena juga. Waktu ngelawan Maroko nggak bisa apa-apa. Ya kurang ini aja. Dari Pepe sendiri sudah berumur juga.
1: Ya benar, Piala Dunia terakhir juga dia di tahun ini ya, teman berdua itu.
2: Ronaldo berumur juga sudah ya.
0: Sudah.
2: Pemain-pemain hebat senior dari Portugal itu sudah mulai. Kecuali ini ya, si siapa yang lagi gacor di Manchester United itu.
1: Oh, Bruno Fernandes.
2: Bruno Fernandes.
1: Oke, okay, itu pemain konsisten itu.
0: Itu satu-satunya jangkar nanti
1: ya,
0: salah satu di Piala Dunia salah satu menurutku.
2: Kekuatan dari Portugal itu.
0: Mm-hmm, benar banget. So, thank you banget nih Kak Wahyu sudah memberikan prediksi ya di final nanti Brazil dan Argentina itu jujur menurutku akan keren banget.
1: Gimana kalau kita bahas habis ini tuh?
0: Iya, nanti boleh. Kita bahas lebih lanjut
2: itu. Iya, untuk Habibie dan juga siapa tadi?
1: Yavi. Oke.
2: Aku kira Ivan tadi.
0: Tuh, bukan.
1: Oh, beda dong. Suara Ivan enggak begini. Kalau suara Ivan tuh ini gitu, Kak. Gitu. Ini tuh suara Ivan enggak.
2: Kan kemarin kan ketemu Ivan gitu kan. Terus aku bilang Ivan itu Ivan Perisic bukan?
1: Wah. Kroasia punya tuh.
2: Iya, terus dia kayak bingung gitu, Ivan Perisic siapa?
1: Oh, dia memang enggak nonton bola kan. Tapi kalau kakak
2: ternyata tanya, emang dia enggak nonton bola. Iya,
1: kalau tanya K-pop dia tahu, Kak.
2: Astagfirullah.
1: Jadi kalau kayak gitu makasih banyak buat Kak Wahyu ya udah gabungan sama kita hari ini. Juga.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: So kami akan lanjut lagi nanti teman Pro 2 dan kita bakal ngebahas siapa yang bakal juara. Wih, ngeri. Dan kita bakal ngomongin soal rivalitas juga.
1: Oke, boleh.

0: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat,

0: Oke, lanjut ngomongin soal rivalitas antar negara ya. Tadi aku sempat mention juga kalau misalkan rivalitas yang memang kebayang dan selalu melekat di aku itu selalu Argentina lawan Belanda kan. Karena pertandingan matchnya kerasnya gimana, adu serangannya gimana, adu taktiknya gimana, Lionel Scaloni waktu itu dengan Louis van Gaal.
1: Betul.
0: Adu taktik itu aku selalu senang lihat Belanda main itu karena waktu itu dia masih dipegang Louis van Gaal.
1: Betul, dan gol terakhir Weghorst ngeri banget.
0: No one expect gitu, kayak kamu expect. free kick gitu, bolanya pelantat tiba-tiba set disambut.
1: Kaget.
0: Itu
1: kaget Martinez, kaget.
0: Itu kaget itu. Sumpah kaget. Itu Martinez, menurutku kelemahan dari Emi Martinez itu sebenarnya dari bola-bola kejut yang kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Bola-bola yang memang gak keprediksi sama sekali.
1: Betul. Dan bukan Indo Pride ya, tapi maksudnya ingat gak tandukan Elkan Bagot pas lemparannya Arhan yang ngejutin dia. Ingat cuma lompat setinggi mungkin itu.
0: Oh iya ya.
1: Itu kalau lain dia, yakin aku Argentina kebobolan.
0: Benar.
1: Itu karena dia. Jadi kayak lemparan Arhan waktu itu teman Pro 2, kalau kamu belum tahu Indonesia lawan Argentina waktu itu. Jadi Arhan tuh ngelempar dan Bagot itu posisinya tuh nutupin arah bola. Emi enggak ngelihat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba dilompat. Ternyata bola itu kena kepala bagian belakangnya Bagot. Hampir masuk ke dalam. Oke. Okay. Gerinya ini kalau lain Emi udahlah.
0: Itu menurutku kelemahan dari Emi Martinez itu bola-bola kejut kayak gitu. Setuju. Nah, kalau aku yang kegambar kan Argentina lawan Belanda kayak adu penalti, keras-kerasan yang waktu itu bahkan kartu kuningnya tuh sampai berapa gitu.
1: Ya,
0: banyak banget itu kartu kuning sumpah. Nah, kalau itu kalau di aku, kalau di kamu yang bener-bener kepikiran di kamu nih.
1: Indo Thailand. Rivalitas lo itu.
0: Itu rivalitas banget sumpah. Indo Thailand, Indo Malaysia. Tapi kalau Indo Malaysia ya udah enggak seintens dulu.
1: Terakhir dong, Indo Thailand.
0: Selalu Indo Thailand.
1: Yang merah semua sampai Pak Sumarjinya merah juga.
0: Iya lagi itu.
1: Jujur ya.
0: Itu di situ aku ngelihat Sananta bersinar di situ.
1: Iya,
0: bersinar.
1: Irfan Johari juga oke banget.
0: Iya.
1: Habis itu cedera Irfan Joharinya, habis itu enggak kelihatan deh sampai sekarang.
0: Iya, belum ada muncul. Ya semoga kalau memang misalkan lagi pemulihan, semoga lekas pulih lah.
1: Semoga Kak Irfan Johari kalau mendengar,
0: main-main ke Pro 2 sama Rina. Maksudnya kita ngobrol gitu.
1: Kita ngobrol
0: untuk
1: lah
0: mas,
1: ya.
0: Untuk masa depan timnas Indonesia ini bagaimana sepak bolanya gitu. Nah, kalau ngomongin rivalitas, itu kan rivalitas negara.
1: Negara.
0: Rivalitas dalam tim.
1: Itu
0: tuh berat.
1: Tim tuh berat, jujur berat.
0: Itu berat, karena menurutku kamu kok, kita ngomongin salah satu yang memang lumayan sering deh, Inggris. Kita tahu setiap tahunnya, setiap ada match day yang memang permainan timnas negara, kita selalu lihat Inggris itu selalu punya tim yang bertabur bintang.
1: Betul.
0: Bisa dikatakan begitu.
1: Betul.
0: Kayak kita ngelihat eranya waktu Euro 2020, waktu itu kita ngelihat ada Rashford, Harry Maguire waktu itu. Itu kan tim-tim yang memang bisa dikatakan tim emasnya Inggris.
1: Betul.
0: Dan juga di Euro terakhir juga di Euro 2024 Inggris tuh juga bagus banget gitu loh. Bayangkan itu sebenarnya menurutku juga itu pencapaiannya Gareth Southgate ya. Meskipun media Inggris juga banyak ngomporin juga gitu kan, untuk kayak ya udah Southgate ganti aja gitu. Tapi achievement-nya untuk ngebawa Inggris back to back final di Euro itu pencapaian loh.
1: Benar, setuju.
0: Enggak gampang untuk bisa sampai ke partai final, apalagi mengingat Eropa itu kan benua yang memang kalau misalkan kita ngomongin sepak bola Eropa, banyak banget pemain bintangnya di sana.
1: Banyak banget.
0: Negara-negara Eropa itu penghasil pemain-pemain mega bintang, bener, jujur.
1: Bener. Dan
0: Southgate bisa membawa Inggris sampai ke final 2 kali, itu sebenarnya pencapaian. Tapi sebenarnya apa yang membuat Inggris itu susah? Isunya ada rivalitas di dalam tim.
1: Selalu.
0: Selalu.
1: Dari zaman yang kita ngomongin dari kemarin-kemarin.
0: Iya, yang Lampard sama Gerrard
1: itu juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gitu teman Pro 2, kita tahu lah ya, hitungannya pandangannya kita arahin ke Toni Kroos dan Modric aja deh. Kan sangat-sangat balance ya. Ketika Modric ketemu Kroos di Real Madrid, sangat bagus, sangat jalan banget tengahnya. Terus kenapa Lampard dan Gerrard, yang kita tahu dua-duanya sangat-sangat sama-sama menjadi motornya
0: di timnya masing-masing,
1: Chelsea, ya. kok bisa nggak nyambung? Kan aneh.
0: Nah, memang makanya selalu seliweran di internet, di media manapun pasti karena ini timnya kebanyakan bintang gini apa, semuanya mau jadi spotlight gitu apa. Sedangkan kita tahu sendiri sepak bola adalah olahraga yang memerlukan kerja sama tim.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalkan semuanya mau dapat spotlight, semuanya mau dribbling gitu apa segala macam, ya pastinya bakalan susah juga untuk sebuah tim bisa maju gitu. Apalagi kita ngomongin tim ini bukan cuma di lapangan tapi juga di ruang ganti.
1: Betul banget.
0: Pastinya itu.
1: Makanya kalau kamu berharap untuk Messi dan Ronaldo satu tim, kayaknya gak mungkin deh.
0: Wah, gak mungkin.
1: Karena itu sudah terbukti ketika Messi pindah ke PSG. Sangat-sangat terlihat, teman produk. Aku bukan bilang mereka kelahi, tapi lebih ke arah ketika mereka melihat arah gawang, tiga orang ini sama-sama punya naluri mencetak. Messi punya naluri mencetak, Neymar punya naluri mencetak.
0: Mbappe juga
1: punya.
0: Sama.
1: Jadi ketika mereka ngelihat gawang, mereka enggak lihat kanan kiri, mereka sudah lihat kayak ini peluangku.
0: Iya.
1: Ini harus ku tendang.
0: Insting gol mereka tuh udah bermain.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, namanya juga pemain bintang. Jadi makanya kalau orang bilang harus semua pemain bintang, enggak. Kayaknya enggak.
0: Coba misalkan kamu lihat nanti FIFA All Star gitu. 11 line up-nya gimana? Suruh main tim mereka bareng gak gitu.
1: Bisa.
0: Nabrak semuanya punya naluri gol semua pasti.
1: Bukan bilang gitu. Mereka ego atau gimana ya, teman Pro 2, tapi disclaimer lebih ke arah mereka itu terbiasa untuk jadi motor penyerangan. Jadi ketika mereka dijadikan satu, mereka bingung, ini aku harus ngoper kah? Soalnya jobku nih biasanya untuk menendang ke gawang gitu. Jadi itu yang membuat ketika mereka disatukan jadi satu tim, ya akhirnya alhasil ya PSG. Ya jadi kayak yang waktu itu.
0: Ya, iya.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: Okay, merapat di jam 9.47 teman Frodo. Aku sama Yapit sedang nemenin kamu ya. Dari jam 7 tadi kita sedang ngebahas banyak banget soal sepak bola ya, yang dimana kita ngomongin Piala Dunia. Tadi sempat ada gabungan juga dari Kawahyo yang katanya dia maunya sih finalnya tuh Brazil dan Argentina, yang dimana itu adalah rivalitas yang kita ngomongin tadi ya, soal rivalitas negara itu ya. Kalau ngomongin rivalitas negara yang tadi Yapet bilang tentang Argentina dan Belanda yang keras banget itu keras. 2022 ya?
1: 22 kan? Terus 14 juga.
0: Oh iya, 14.
1: 14 ketemu, 22 ketemu. Kayak
0: kalau aku mungkin lebih ke arah ini aja sih. Kayak yang 22 kemarin aku enggak ngerti kenapa Paredes harus nendang bola ke arah benchnya itu.
1: Iya. Kamu pernah bertanya enggak waktu Indonesia lawan Thailand juga Indonesia melakukan hal yang sama kan, karena diulur.
0: Iya, itu diulur waktu.
1: Itu diulur kan, mau tendang tuh ke bench dar.
0: Itu siapa ya? Manahati.
1: Manahati. Manahati Restusen waktu itu depan Produa.
0: Jujur
1: itu,
0: sama
1: itu,
0: sih.
1: Itu ikonik sih. Ikonik.
0: Thailand kan?
1: Iya, soalnya Thailand.
0: Memang Indonesia tuh rivalnya memang Thailand. Bahkan Tuhan. Piala Asia. Ya udahlah teman Produa ya, kayak tuh kemarin aku ngeliat drawingnya Piala Asia tahun depan Indonesia akan ketemu sama Jepang, Qatar dan Thailand. Jadi
1: lagi.
0: Kayak kita melihat ternyata Thailand lagi.
1: Tapi bisa dibilang itu grup neraka. Itu grup neraka.
0: Sangat
1: neraka.
0: Semua orang akan menunggu siapa yang akan lolos, dua orang.
1: Iya. Parah.
0: Karena kalau kita lihat gini, dari ASEAN Indonesia dan Thailand itu adalah dua negara yang diunggulkan parah. Iya kan?
1: Yeah.
0: Kita tuh sebagai negara yang kayak orang-orang tuh lihat Indonesia ini cepat banget ya regenerasinya, munculnya pemain-pemain diaspora kita gitu ya.
1: Iya, banyak banget
0: itu, gitu. Dan Thailand pun dari kehilangannya Chanatip tidak mengganggu Supanat dan Saracat, Yuyen, itu memang mereka kayak regenerasinya juga cepet gitu.
1: Ya,
0: bahkan
1: gitu.
0: Liga terbaik gak sih?
1: Iya benar. Kan? Terus juga saingannya juga Qatar juara bertahan. Terus juga
0: yang ada... saya selalu dukung di Piala Dunia.
1: Itu lagi. Dia lagi.
0: Karena Jepang ini kalau menurutku nomor satu Asia adalah Jepang. Bahkan level mereka sudah mendekati Eropa menurutku.
1: Bahkan bersaing banget di Eropa. Who knows gitu di 2018 kemarin. Bahas lagi. Ya meskipun ujung-ujungnya di-comeback ya. Tapi ya, itu membuktikan kalau memang misalkan negara-negara Asia sekarang itu gak bisa dipandang sebelah mata ya teman Produa. Mengingat ada salah satu negara contohnya kayak Jepang itu yang memang sudah bersaing di Eropa juga. Dan juga pemain-pemain Jepang juga ada yang bahkan bermain di Eropa juga, contohnya kayak Takefusa Kubo main di Sociedad gitu, terus
0: Endo,
1: juga
0: Liverpool.
1: Wataru Endo main di Liverpool, Minamino juga, Minamino masih di AS Monaco?
0: Masih AS Monaco.

0: gitu.
1: Siapa namanya?
0: Tomiyasu juga di Arsenal.
1: Tomiyasu di Arsenal. Ini siapa sih namanya? Brighton.
0: Bentar.
1: Aku lupa namanya lagi.
0: Romi Thomas juga main di Brighton. Situ. Bahkan Brighton di EPL pun itu kuda hitam.
1: Betul.
0: Banget. Betul. Gak ada yang bisa prediksi kapan Brighton bisa kalah, bisa menang. Kadang tiba-tiba aja dang ngalahin klub-klub besar. Iya. Itu.
1: Kaya,
0: Brighton
1: kuda hitam parah. Itu kayak Kingslayer.
0: Iya, sebutannya bisa dikatakan kalau misalkan tuh Brighton itu Kingslayer gitu.
1: Tapi by the way, kalau kita ngomongin soal negara-negara Asia yang gak bisa dipandang sebelah mata lagi di Piala Dunia Teman Pro 2, for your information, siapa sih yang mewakili Asia gitu ya? Jadi yang mewakili Asia adalah Jepang, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jordania, Australia, Qatar, Arab Saudi, dan Irak. Jujur, kalau menurutku kayak misalnya ngomongin soal Jepang, Jepang sudah tidak usah di anu lah ya.
0: Ya, udah.
1: Kayaknya 8 besar sudah di tangan. Menurutku sebagai fans Jepang ya.
0: Kalau dari prediksiku, Jepang bisa jadi salah satu yang lolos dari grup. Oh, Jepang segrup sama siapa kemarin kita
1: kemarin
0: baca?
1: Itu sama Jepang dia sama ini enggak sih kemarin tuh Venezuela? Kayaknya dari Amerika Latin enggak sih?
0: Salah satu grup yang bisa dikatakan
1: Swedia, Belanda, Tunisia.
0: Enggak menutup kemungkinan Jepang bisa jadi juara grup dan bisa lolos di round 32 gitu.
1: Belanda nomor 2 kalau benar.
0: Belanda nomor 2. Kemarin kita prediksi kayak gitu juga. Ya bisa sih kalau Jepang perwakilan Asia ya.
1: Perwakilan Asia. Tapi tidak menutup kemungkinan Teman Pro 2 menurutku yang akan bersinar selain Jepang adalah Korea Selatan.
0: Oh, kalau Korea Selatan negara macan putih itu kayaknya udah enggak bisa diragukan lagi deh.
1: Karena kemarin kan sempat lolos fase grup tuh
0: di 2022 gitu
1: kan. Aku ngelihat Korea ini kan dari 2018 habis ngalahin siapa namanya Jerman, yang ngalahkan Ozil dan kawan-kawan itu yang bersama Shin Tae-yong 2-0 itu.
0: Iya, gitu.
1: Itu kan progres banget ya menurutku. 2018 nggak lolos fase grup, 2022 lolos fase grup. Harusnya di tahun ini menurutku dia akan besar juga. Dia akan bersinar juga.
0: Banget. Gitu. Apalagi ngingat komposisi tim yang semakin improve ya. Betul. Pastinya. Yang semakin meningkat. Bisa dikatakan Korea Selatan jadi salah satu yang bersaing tuh, juga.
1: Kiri Son, kanan Lee Kang In.
0: Oh iya, Lee Kang In ya. Lalu sekarang ada Lee Kang In. Baru ingat kalau pemain itu dari Korea. Backnya juga Kim In Jae.
1: Kim In Jae. Kalau depan itu pilihannya cuma dua Teman Pro 2. Kalau nggak Cho Ge Sung ya Hwang Hee Chan.
0: Hwang Hee Chan.
1: Ya, tapi pilihannya dua itu.
0: Tapi Wolverhampton, ingat Wolverhampton mau degradasi. Tapi kita lihat aja nanti ya gimana.
1: Pindah deh ya. Arsenal terbuka kok.
0: Tapi nggak menutup kemungkinan Korea Selatan bisa bersaing gitu.
1: Tapi kalau menurutmu negara Asia?
0: Negara Asia
1: yang akan bersinar selain Jepang?
0: Sama sih, aku kepikirannya itu
1: Korea juga.
0: Korea sama Jepang sih. Tapi aku juga nggak bisa nutup kemungkinan kalau misalkan Qatar juga bersaing banget karena bener, juara bertahan Piala Asia. Kemarin tuan rumah juara lagi. Ya ampun.
1: Tapi Irak juga oke sih.
0: Irak juga oke.
1: Karena Irak ini pertama kalinya masuk lagi dan melajunya lewat babak playoff. Yang dimana playoff kan ngelawannya dari tim-tim Prancis juga. Dari negara-negara.
0: Rantetannya juga.
1: Jadi kayak kemarin mereka lolos playoff itu. Jujur aku gak kaget sih. Karena pas di fase grup kan memang kita kesusahan lawan Irak kan. Dan kayaknya Ali Jassim akan sangat bersinar lah.
0: Ali Jassim. Kenapa aku baru ingat banget kalau ada pemain-pemain itu gitu
1: ya
0: loh.
1: Kan, kayak pemain muda, kalau kita ngomongin pemain muda enggak hanya di Eropa. Ali Jassim ada dari Korea juga, mungkin si siapa sih namanya aku lupa lagi. Ada Choi Minho kalau enggak salah. Aku lupa ya namanya. Namanya kalau enggak salah itu tuh Teman Pro 2.
0: Arab Saudi juga bisa bagus.
1: Bisa. Karena pelatihnya masih Reinhardt enggak sih?
0: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, bukan bukan
1: Reinhardt.
0: Bukan yang bawa Italia
1: Mancini
0: juara.
1: Kalau Mancini kan habis ketemu Shin Tae-yong tuh.
0: Ya, habis dikalahin Indo itu waktu itu.
1: Iya, habis itu kan.
0: Luar biasa itu pencapaian itu, Indonesia mengalahkan pelatih finalis Piala Eropa.
1: Habis itu bye mereka. Oke teman Pro 2, so itu aja kali ya dari aku dan Nyapet nih teman Pro 2. Karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So dari aku mungkin lebih ke arah itu sih, karena masih tetap Jepang, aku bakal tetap nukung Jepang.
0: Ah, tetap dengan negara kuasong.
1: Tetap dengan
0: Prancis.
1: Oke, semoga kita lihat finalnya teman Pro 2 apakah Jepang dan Prancis ya.
0: Kalau itu berantem ini.
1: Seru banget lah pasti pokoknya ya teman Pro 2. So, waktunya aku pamit undur diri.
0: Dan aku ya pamit undur diri. Dan aku ya pamit undur diri. Dan aku ya pamit undur diri.
1: Ulang. Aku Bibi pamit undur diri.
0: Dan aku Yavi pamit undur diri.
1: Yes, terima kasih juga buat Najwa yang sudah menjadi pengarah acara hari ini. Dan kami bertiga pamit undur diri. See you and
0: bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Ariana Grande mengumumkan single pertama dari album studio ke-8-nya yang berjudul Petal. Lagu berjudul Hate That I Made You Love Me dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Melalui unggahan di Instagram, Ariana menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Lebih lanjut, album Petal sendiri akan dirilis pada 31 Juli melalui Republic Records dan diproduseri bersama oleh Ariana Grande serta Ilya Salamanzadeh. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Sekretaris Daerah DKI Jakarta menyatakan Jakarta terus memperkuat jejaring dan komunikasi dengan berbagai kota dunia seiring posisinya sebagai kota global. Di tengah tantangan global, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat meningkat dari 5,21% pada akhir 2025 menjadi 5,56% pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga tengah melakukan penataan kawasan strategis, termasuk revitalisasi jalan HR Rasuna Said menjelang perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Prodiwa, good morning. Gimana nih kabar kamu di hari Senin yang kayaknya udah rame banget jujur. Semoga kita semua semangat ya untuk nyambut minggu keduanya bulan Mei ini. Dan supaya kamu-kamu juga pokoknya makin semangat, makin good vibes aja di hari Senin ini, aku pengen deh ngajakin kamu untuk request lagu di Prodiwa Hitlist. Dan kamu bisa mintanya di WhatsApp kita di 0812 58487885 atau di Instagram kita di @rriprodua_samarinda. Dan kita juga bakal tungguin kamu di RRI Digital, terutama di fitur live chat.

0: eat it up.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita ke Instagram dulu ya teman Pro 2. Ini ada Kak Victor yang sebenarnya lagi ngasih aku banyak banget requestan lagu, terutama dari Liodra. Hari ini kayaknya aku bakal cap-cip-cip dulu ya Kak Victor, yang mana nih? Cap-cip-cip kembang kuncup. Yaudah ini aja, yang bodohnya aku ya teman Pro 2, dari Liodra buat kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 2.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Moving on, teman Pro 2, sekarang lu coba ceki-ceki ke WhatsApp dulu ya. Ini sebenarnya udah ada yang request lagu, mungkin ini duluan deh, dari Kak Lara Purnamasari. Hari ini mau request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Boleh banget, sekarang aja, langsung let's go.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Pro 2. Promo diskon besar-besaran. Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki. Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Moving on, teman Pro 2, ini ada requestan lagi dari Instagram. Ini dari Kak Haris Prasetya. Katanya hari ini pengen dengerin lagu Inggris Charlie Puth yang judulnya One Call Away. Boleh, aku juga udah lama sih gak denger lagu ini. Jadi langsung aja. One.

0: kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Masih asik aja ya bawaannya teman Pro 2 kalau dengerin si Gara Madu ini, walaupun emang lately Hipdut itu yang lagi booming si Dia itu, ya enggak sih? Dia yang nyanyi sama Indah Kus itu. Kayaknya aku ada dua lagunya sih yang emang lagi banyak keputer. Ada si Malu-Malu, terus juga sama yang Sensi. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya kamu ada saran lagi untuk lagu-lagu Hipdut yang perlu aku dengerin, spill ya, karena aku termasuk suka juga, karena bikin semangat aja gitu untuk ngerjain sesuatu. Dan mungkin buat kamu hari ini yang pengen request lagu yang dari genre sama, atau mungkin aku pengen move dikit loh, boleh lewat WhatsApp kita aja teman Pro 2 di 0812 5848 7885, atau di Instagram @rerypro2samarinda. Di situ aku udah kasih question box, udah kamu tinggal langsung isi aja ya. Atau mungkin kamu punya RRI digital, yuk langsung ke live chatnya. Jenny.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Lanjut lagi teman Pro 2, Lun bakal muterin requestan lagu kamu di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang ini ada requestan dari Kak Muli.Rahma. Katanya hari ini pengen banget dengerin lagunya si Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Ih, namanya rada-rada mirip kayak penyanyinya itu ya, yang ngisi soundtracknya Moana teman Pro 2 yang How Far I Go. Langsung aja ada Remuk buat kamu teman Pro 2, dan ini lagu baru banget di tahun 2026.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Aku masih nungguin kamu yang pengen request ya teman Pro 2, karena kita punya at least 15 menitan lagi ya. Bisa lewat Instagram, WhatsApp ataupun dari Riri Digital teman Pro 2. But first thing first, aku bakal puterin dulu requestan dari Kak Tariri underscore. Hari ini katanya pengen dengerin lagunya Raimla Ode yang Lesung Pipi nih. Wah, emang kalau lagi cerah gini teman Pro 2 wajib dengerin yang Ucin-Ucin ya.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

kerang yang ya kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
4: Dan, jogging yuk.
3: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
4: Oh, ya udah.
3: Terus mau kemana?
4: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
3: Nggak lah, aku mau main game aja.
4: Oke deh.
5: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
5: Teman terbaik kamu.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di Santai Siang, masih barengan sama Aulia Lun ya. Dan sekarang kalau udah jam-jam segini, emang waktunya kita buat break dulu. Atau mungkin dari awal kerja kamu udah questioning kayak, ih ntar siang makan apa ya, dan masih galau ternyata sampai sekarang. Mungkin aku bakal ngajak kamu jalan-jalan dulu teman Pro 2, buat main-main ke daerah Sumatera, especially di Bengkulu. Ada beberapa kulinernya yang menurut aku low-key bisa cocok lah ya sama kita-kita yang ada di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda. First thing first, aku bakal ngajak kamu kenalan sama Pendap teman Pro 2. Ini katanya tuh prima donanya kuliner Bengkulu gitu. Jadi kalau kamu kesana, kamu tuh gak boleh ngelewatin makanan ini. Emang itu apaan? Jadi gini, hidangan ini tuh terbuatnya tuh dari ikan. Bisa pakai ikan kakap, ikan tongkol, juga hayu aja. Dan dia tuh dibumbuin pakai rempah-rempah khasnya Indonesia, plus dikasih kelapa parut muda teman Pro 2. Yang bikin makin unik, ini ikan tuh dibungkus pakai daun talas. Abis itu udah deh dikukus selama beberapa jam sampai akhirnya bumbunya tuh bisa ngeresap sempurna. Daun talasnya kudu gimana? Ya dikukus maksud aku, sampai jadi lembut teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget ada bumbu-bumbu yang meresap sampai ke serat ikannya, ini termasuk makanan yang bisa kamu cobain banget. Kalau orang-orang sih hacknya biasanya harus pakai nasi ya teman Pro 2, karena dia lumayan flavorful, jadi agak ditekan dikit sama rasanya nasi yang rada-rada natural. Terus juga ini sebenarnya gampang banget untuk kamu temuin di warung mana aja di Bengkulu.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
6: Teman Produa, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
5: Hah? Boleh juga nih, aku

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Ada yang pengen nyobain kuliner ekstrim gak teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin suka sama makanan fermentasi, di Bengkulu ada nih namanya lema. Jadi lema ini dari suku Rejang teman Pro 2 di Bengkulu. Dan emang bahannya itu lumayan apa ya, mungkin kalau di Kaltim agak jarang gitu teman Pro 2, atau mungkin malah gak ada. Jadi menu ini tuh hasil dari campuran ikan air tawar, biasanya pakai ikan mujair, plus nasi yang difermentasi di bambu selama beberapa hari. Jadi kalau misalnya kamu makan lauk ini teman Pro 2, kamu tuh bakal ngerasain asam plus aroma khasnya yang lumayan menyengat. Kalau dibayangin mungkin rada-rada mirip tempoyak kali ya, tapi rasanya tuh lebih kuat lagi teman Pro 2. Biasanya orang-orang pada makan lemah ini sambil dikasihin nasi hangat dan juga sambal. Terus ini tuh jadi salah satu menu favorit waktu lagi musim hujan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nyobain satu menu ekstrim yang gak ada di sini dan pengen coba buat, yuk cobain aja makan si lemah.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Huh? Jadi selama ini?
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Lanjut lagi, kalau dari tadi udah makanan dari makanan berat lah ya teman Pro 2. Sekarang aku bakal kenalin kamu sama dessertnya yang ada di Bengkulu. Kamu pernah denger manisan terong gak sih? Ini tuh jadi salah satu oleh-oleh yang sering banget dibeli sama wisatawan teman Pro 2. Karena emang ini unik ya. Biasanya kan yang namanya si manisan, kita tuh selalu bikinnya tuh dari buah aja gitu bayangannya. Karena mikirnya ya udah buah mah gak jauh-jauh dari rasa manis, asam gitu. Tapi ini teman Pro 2, terong dipakai yang notabene jadi salah satu jenis sayuran, makanya orang-orang pada kepo emang rasanya gimana sih. So aku bakal deskripsiin dari persiapan bahannya, pengolahan, dan juga gimana rasanya ya teman Pro 2. Jadi sama aja sih kayak ngolah manisan yang umumnya dilakuin orang-orang. Terongnya kudu dicuci pakai air kapur supaya bersih dari getah, terus dipotongnya kecil-kecil, enggak yang literally segede-gedenya terong ya teman Pro 2. Habis itu udah deh direndam di air gula selama 2 jam sampai nanti tuh didiemin sekitar 1 sampai 2 hari. Itu setelah direndam ya, jadi dia dikeluarin dulu. Nanti kalau udah selesai teman Pro 2, ya udah tinggal kamu beli buat langsung makan aja. Kata orang-orang sih teksturnya manis, teksturnya itu legit-legit aja gitu teman Pro 2, kayak terong biasanya. Cuma emang rada-rada off gara-gara dia lumayan manis gitu.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Hari yang mantap teman Pro 2, nyambut jam 1 siang barengan sama Lun di Santai Siang ya. Aku bakal sharing info-info terkini buat kamu yang mungkin lagi lumayan kepanasan ya di luar sana. Aku bakal ngajak kamu untuk lihat satu kabar gembira tentang ini nih. Ada 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia teman Pro 2 sekarang udah mulai ngelakuin perjalanan jalan kaki dari Brahma Vihara Arama di Bali ke Candi Borobudur Magelang. Ini tuh dilakuin untuk ngikutin event Indonesia Walk for Peace 2026 dan nyambut Trisuci Waisak 2026. Untuk perjalanannya ini sendiri teman Pro 2, tahun lalu banget tuh aku ingat ya, banyak netizen tuh yang rutin banget ngontenin kalau ketemuan sama para biksunya ini. Dan emang perjalanan ini teman Pro 2 ngebawa pesan perdamaian yang katanya semoga bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Jadi ini jadi pengingat juga buat kita teman Pro 2, kalau yang namanya kedamaian itu tuh bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga dulu, baru deh kamu bisa meluaskannya lagi ke tingkat bangsa.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Ada yang udah nyobain lari jarak jauh gak teman Pro 2? Karena barusan nih satu atlet jarak jauhnya Indonesia yang namanya Kak Ruby Shanturi lagi-lagi bikin bangga Indonesia. Jadi baru aja dia ini mecahin rekor nasional maraton plus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik waktu lagi lari di kompetisi Hagen Marathon 2026. Padahal ya di 3 bulan sebelumnya teman Pro 2 Kak Ruby ini tuh udah sempat nyetak rekor nasional dan Asia Tenggara juga di Sevilla Marathon 2026 dan dia udah dapat status elite runner gara-gara berhasil untuk nyetak personal best di durasi teman Pro 2 2 jam 13 menit 18 detik. Sampai-sampai akhirnya Kak Ruby ini udah masuk ke kategori elite A men yang barengan sama pelari-pelari top dunia lainnya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
7: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Lagi rame-ramenya nih teman Pro 2 untuk laporan dari hasil survei pendidikan antar sensus 2025 yang dirilis sama Badan Pusat Statistik. Jadi dikasih lihat ada pertumbuhan yang lumayan banyak ya, terutama untuk jumlah penduduk Indonesia. Jadi selama 15 tahun terakhir katanya populasi Indonesia itu udah meningkat dari 237,64 juta jiwa di tahun 2010 dan sekarang udah hampir 285 juta jiwa di tahun 2025. Walaupun emang kelihatannya kayak angkanya banyak gitu ya naiknya teman Pro 2, tapi ternyata laju pertumbuhan penduduk nasional tuh sekarang justru melambat sekitar 1,08% per tahun, apalagi di 5 tahun terakhir. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena emang kondisi ini tuh nunjukin kalau Indonesia udah mulai masuk ke fase transisi demografi. Waktu jumlah penduduk itu tuh tetap bertambah, tapi kecepatannya juga semakin stabil dibandingkan dekade sebelumnya.

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Masih di Santai Siang barengan sama Lunia teman Pro 2, dan sekarang aku bakal sharing informasi terkini dari dunia hiburan buat kamu. Lately aku tuh lihat ada banyak banget ya pengumuman konser tour dunia yang juga bakal nongol di Indonesia. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin fansnya The Weeknd, dia bakal ngegelar konser tunggal perdananya di Jakarta teman Pro 2 selama 2 hari nanti di tanggal 26 sampai 27 September 2026. Literally di Sabtu Minggu gitu teman Pro 2. Dan kabar ini diumumin langsung tuh sama si The Weeknd-nya ini. Katanya nanti ini tuh bakal jadi bagian final dari tour After Hours Till Dawn 2026 si dia ini. Jakarta ini jadi kota keduanya teman Pro 2 di leg terakhir yang ngehususin si Abel di Asia setelah di Tokyo di tanggal 20 September 2026. Nanti juga bakal move ke Singapura sih di bulan Oktobernya, ke Seoul juga, ke Bangkok, Hong Kong, dan ditutupnya tuh literally official di Kuala Lumpur. Jadi gimana teman Pro 2, kamu tertarik buat ikutan nonton?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya juga pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Kalau tadi ada kabar yang lumayan bikin happy ya teman Pro 2 dari The Weeknd, gimana nih buat kamu-kamu fansnya Ariana Grande? Jadi dia baru aja ngumumin tentang single pertamanya di album studio ke-8nya teman Pro 2 yang judulnya Petal. Untuk lagunya sendiri, ini bakal rilis di tanggal 29 Mei 2026 dan judulnya adalah Hate That I Made You Love Me. Waduh, ini mah dari judulnya aja teman Pro 2 kayaknya udah ketahuan kalau ini akan diriletin sama semua orang di seluruh dunia ya. Dari sini juga Ariana tuh bilang kalau ini tuh jadi salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. Bayangin, aku aja belum move on ya teman Pro 2 sama lagunya yang Twilight Zone dan kawan-kawannya. Dia bikin album baru lagi yang lebih bikin broken heart kayaknya. Anyways, untuk albumnya sendiri sebenarnya bakal rilis di tanggal 31 Juli teman Pro 2, dan kamu ada beberapa sign yang ditunjukin dari albumnya dan diinterpretasikan sama netizen, katanya ini tuh kayaknya bakal ngelambangin tentang kehidupan yang tumbuh lewat sesuatu dimana ada celah-celah yang kelihatan dingin, keras dan menantang gitu. Ini sebenarnya juga teman Pro 2 salah satu hal yang ditunggu sama fansnya, gara-gara selama 3 tahun terakhir ini Ariana itu lagi fokus banget sama Wicked ya, apalagi sama sequelnya dan juga album Eternal Sunshine.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2.
3: Promo-promo, diskon besar-besar.
0: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
4: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Dan teman Pro 2, itu aja yang bisa aku ceritain ke kamu ya di santai siang ini. Semoga kamu tetap happy, karena aku lihat ini langit lagi cerah-cerahnya. Jadi kayaknya kalau misalnya lagi pengen foto-foto, ih cakep sih ini zuzur. Cuma minusnya kamu harus tahan-tahan panas ya. Tapi gak apa-apa, orang Samarinda mah mataharinya satu ya masing-masing. Jadi udah biasa lah kalau matahari cuma ada satu di langit gini. Anyway teman Pro 2, itu aja. Dan aku doain semoga kamu hari ini semua agendanya berjalan baik dan bisa lebih semangat lagi untuk nyambut besok. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye, and stay awesome.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai ya teman Pradua, bareng lagi sama Wija kali ini teman Pradua di Santai Siang dan juga Sore Ceria untuk 11 Mei 2026. Hari Senin kamu gimana nih? Udah jam 3 sore, apakah masih sehektik itu atau udah mulai agak luas dikit ya teman Pradua? Dan mungkin ini udah ada juga dari kamu yang mau prepare siap-siap pulang ya, karena biasanya jam-jam 3, jam 4 ini padat jalanan, udah pada pulang ke rumah. Sahabat yang lagi di perjalanan juga selalu hati-hati aja di jalan ya teman Pradua. Ini kayaknya lagi agak cerah-cerah berawan gitu ya, nggak mendung, nggak hujan juga, nggak terang juga gitu ya teman Pradua. Abu-abu gimana banget gitu ya cuaca hari ini. Oke, di sore ini, siang jalan sore kali ini teman Pradua, aku mau ada bawa kabar dari IKN, di mana IKN, otorita IKN ini lagi ngelirik hasil riset dari Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, terutama di kaitannya soal pengembangan kendaraan listrik nih teman Pradua ya. Jadi teknologi ini dianggap cocok banget sama konsep IKN, yang mana IKN ini kan katanya mau dibangun sebagai kota hijau dan pintar kan ya. Jadi hasil risetnya UNHAS ini cukup menarik otorita IKN teman Pradua. Direktur Sarana Prasarana dan Dasar IKN Pak Cakra Nagara bilang kalau pihaknya bahkan udah turun langsung ya untuk ngecek berapa sih inovasi buatannya UNHAS ya, beberapa inovasi mereka termasuk kendaraan listrik yang dikembangkan tim kampus, yang mana menurutnya ini penting juga untuk memastikan teknologinya memang siap dipakai di kawasan IKN ya. Dan Pak Cakra juga ngejelasin mereka nggak cuma mau risetnya tuh berhenti di laboratorium atau sekedar jadi proyek kampus aja, yang dicari itu adalah inovasi yang benar-benar bisa diterapkan ya dan dipakai secara nyata di lapangan. Jadi nggak cuma teori-teori doang, ada hasil nyatanya gitu teman Pradua, bisa difungsikan. Nah, karena IKN ini mengusung konsep green city dan smart building, otomatis butuh teknologi yang ramah lingkungan, fleksibel ya, dan bisa terus dikembangkan. Dan kerjasama dengan perguruan tinggi seperti UNHAS ini dianggap jadi salah satu cara untuk mewujudkan itu teman Pradua. Sementara untuk dekan Fakultas Teknik UNHAS sendiri, Profesor Muhammad Isran Ramli bilang kalau pengembangan kendaraan listrik ini memang udah jadi program strategis kampus sejak tahun lalu ya, bahkan atas arahan rektor UNHAS ngebentuk tim khusus untuk fokus mengembangkan kendaraan listrik sebagai bagian dari inovasi kampus. Dan sejauh ini UNHAS sudah punya 3 jenis kendaraan listrik, yaitu ada namanya shuttle car, executive car, dan clean car juga teman Pradua, yang dipakai untuk ngangkut sampah. Nah, menurut Profesor Isran juga tujuan besarnya supaya hasil riset kampus ini gak cuma jadi teori aja, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan langsung oleh pemerintah, industri, ataupun dunia usaha. Dan kebetulan IKN butuh juga teman Pradua ya. Dan sebelumnya otorita IKN dan UNHAS juga udah menandatangani nota kesepahaman pada April 2026 ya, dan kerjasamanya mencakup banyak hal, mulai dari pendidikan, penelitian, pengembangan SDM, pelatihan, sampai berbagai kajian ilmiah untuk mendukung pembangunan IKN juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Tahun periode turnamen basket antar sekolah High School Basketball Championship 2026 ini bakal kembali digelar di Tangerang Selatan ya, pada 13 hingga 17 Mei, dan tahun ini ada 8 sekolah dari Jakarta, Jogja, Surabaya, sama Cirebon yang kabarnya bakal ikut bersaing untuk merebut tiket menuju kejuaraan bola basket Asia Pasifik U18 di Singapura pada Juni nanti tahun periode. Ya, Ketua Panitia HSBC Murni Setianegara bilang kalau persaingan tahun ini dipastikan bakal sengit karena semua tim yang ikut ikut memang dipilih secara khusus ya, dan cuma ada satu tiket untuk kategori putra dan satu tiket untuk kategori putri. Dan menurut Murni juga para juara bertahan nantinya juga pasti bakal tampil habis-habisan. Di sektor putra sendiri ada SMA Jubel Jakarta yang berstatus juara bertahan tahun periode, sementara di kategori putri itu ada BPK Penabur Cirebon ya. Jadi ini apa ya, ibaratnya bukan cuma ngincar menang aja nih, tapi juga mempertahankan gengsi sebagai juara di Asia tahun periode. Nah, turnamen yang mengusung tema HSBC Road to Asia Pasifik ini digelar di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan. Total ada 10 tim yang bertanding dari 8 sekolah berbeda untuk kategori putra dan putri. Di kategori putra ada 7 tim yang dibagi jadi 2 grup. Grup A diisi sama SMA Baik Tia Olivan Yogyakarta, kemudian SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tuna Bangsa Jakarta, dan SMA PSKD Jakarta. Sementara grup B-nya dihuni sama SMA Jubel Jakarta, SMA Cita Hati Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Untuk kategori putri sendiri ada 3 tim yang bakal bertarung, yaitu BPK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan SMA Jubel Jakarta. Nantinya tim yang jadi juara bakal mewakili Indonesia untuk melawan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Pasifik di Singapura ya. Dan ini kejuarannya juga disambut antusias sama para peserta peserta kompetisinya ya, salah satunya dari SMA Jubel Jakarta ada Chia Mobi yang bilang kalau dia optimis bisa mempertahankan gelar juara, dan timnya sendiri udah melakukan persiapan matang untuk bisa kembali tampil maksimal dan merebut tiket ke kejuaraan Asia Pasifik tahun periode. Nah, kejuaraan bola basket Asia Pasifik ini sendiri bakal digelar di Singapura pada 22 sampai 28 Juni 2026, dan ajang itu nantinya diikuti 24 tim U18 dari berbagai negara Asia Pasifik, masing-masing 12 tim putra dan 12 tim putri.

0: Tau lagi kam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tau lagi kam.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

James Morrison ya, I Need You Tonight on Radio 2. Wah, udah hujan aja di M. Yamin kali ini ya. Tadi kukira nih dia bakal cerah-cerah begitu aja ya, taunya hujan ya Tom Prado. So, di jalanan mungkin licin ya sore ini Tom Prado, so, hati-hati aja. Well, lanjut lagi mau bagi informasi terupdate buat kamu. Nah, ini ada kabar dari KJRI San Francisco, Tom Prado, yang mereka ternyata baru aja tuh ngenalin tempe ke masyarakat Amerika lewat acara yang diikutin sekitar 140 orang dari komunitas vegan dan juga panci.

Tentang kuliner ya teman berdua. Jadi di acara itu peserta diajak makan tempe, terus diajak juga belajar sejarah tempe, sama ikut workshop ya cara bikin tempenya, sampai nyobain masakan vegan khas Indonesia berbahan dasar tempe itu teman berdua. Nah, Konsul Jenderal RI di San Francisco Pak Yopi Isan Wardana bilang kalau tempe ini bukan sekadar makanan sehari-hari, tapi memang bagian dari warisan budaya Indonesia yang diwariskan turun-temurun ya, dan menurutnya tempe juga jadi simbol perpaduan antara kekayaan alam dan budaya Indonesia lewat proses fermentasi khas yang udah lama dikenal masyarakat teman berdua. Menariknya lagi, Pak Yopi juga menyebut tempe sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Amerika karena banyak kedelai untuk tempe berasal dari petani Amerika ya, sementara teknik ngebuat tempenya berasal dari tradisi Indonesia yang kini ternyata udah makin populer di Amerika Serikat. Wah, jadi ntar kita ke Amerika bentar lagi ada burger isi tempe teman-teman. Acara ini juga jadi bagian dari upaya Indonesia untuk mendorong budaya pembuatan tempe masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO, dan dukungan juga datang dari komunitas vegan di San Francisco yang menilai kalau tempe ini memang layak untuk mendapatkan pengakuan dunia ya, asalnya dari Indonesia.

Produk update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam batas aman dan terkendali. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, posisi utang pemerintah mencapai 9.920,42 triliun atau 40,75% terhadap produk domestik bruto PDB per 31 Maret 2026. Purbaya mengungkapkan pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara lain. Ia mencontohkan posisi rasio utang negara sejawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya Singapura sekitar 180% dan Malaysia 60%. Informasi lainnya teman Pro2, rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis usai mendirikan agensi Atelier OA Entertainment sejak tahun 2023 lalu. Badan Pengawas Keuangan FSS pada minggu kemarin melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar 236,3 miliar rupiah dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. OA Entertainment pada akhir tahun 2023 juga dilaporkan bayar artis tersebut total 23,8 miliar won atau sekitar 281,2 miliar rupiah pada tahun 2024 dan sekitar 9,5 miliar won atau sekitar 112,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Informasi terakhir teman Pro2, Ketua Harian Pengurus Besar Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Raharjo menyebutkan kejuaraan renang kolam pendek Indonesia Short Course Emerging Series ESCS mendukung peta jalan federasi menuju Olimpiade 2032. Harlin dalam konferensi pers di Jakarta menyambut baik ajang ISCS ini karena sangat penting untuk pembinaan prestasi PB Akuatik Indonesia, terutama karena mereka sudah menyusun roadmap ke Olimpiade 2032. ISCS akan digelar sebagai kejuaraan resmi tingkat nasional untuk pertama kalinya pada 4 hingga 6 Juni 2026 di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Demikian info Pro2 Update kali ini.

Oke, teman Pradua, ada gak sih dari kamu yang suka sama tari balet, teman Pradua? Ya, aku jujur kurang begitu merhatiin sih. Misalnya ada paling muncul di FYP atau di konten-konten gitu ya kan, teman Pradua. Dan yang sempat menarik perhatian aku adalah tari balet sekarang itu ya gak kayak formalitas biasa aja gitu ya kan, tari-tari balet pada umumnya. Ada tuh konten yang sempat dia kayak nampilin tari balet tapi juga sambil ngejokes gitu, teman Pradua, kayak mereka tuh sengaja ngebuat kesalahan. Jadi penontonnya tuh ketawa gitu ya karena ada penari balet yang salah gerakan atau salah koreografer, padahal itu ternyata bagian dari koreografernya juga tuh, teman Pradua. Well, di Indonesia sendiri sebenarnya tari balet ini udah banyak yang meminati juga sih, teman Pradua ya. Dan ada satu sosok muda yang berkecimpung gitu ya di dunia tari balet ini, bisa dibilang dia ini masih sangat muda banget, teman Pradua ya. 15 tahun usianya baru, tapi prestasinya udah bikin bangga Indonesia. Ya, siapa dia? Dia Kairens Jeven Susilo, balerina muda asal Lampung yang mencuri perhatian di panggung balet internasional, teman Pradua. Ya, sekarang si Kairens ini dia udah duduk di kelas 2 SMA Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung. Mungkin namanya belum terlalu familiar lah ya di masyarakat luas, tapi kalau udah ngomongin di dunia balet internasional, kemampuannya itu udah diakui banget tuh, teman Pradua, di sana. Bahkan dia tuh jadi salah satu talenta muda Indonesia yang konsisten ya ngebawa nama daerah dan bahkan merah putih di tengah ketatnya persaingan negara-negara besar kayak Jepang, Cina, sampai Korea Selatan. Yang terbaru juga, Kairens baru aja pulang dari kompetisi balet bergengsi di Beijing, Cina. Ajang itu juga kembali nambah daftar prestasi internasional yang berhasil dia raih sepanjang tahun 2024 sampai 2025. Nah, aku mau ngenalin sosok Kairens ini lebih jauh pastinya kalau dengar kamu, teman Pradua. Dia prestasinya apa aja sih dan gimana tuh ceritanya sampai dia akhirnya benar-benar menekuni balet ya. Nanti, so yang penasaran, stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya tahu berdua ternyata kecintaan Kerams terhadap dunia balet itu enggak datang sejak kecil ya. Jadi Denny kebetulan juga apa ya, putri dari pasangan atlet tenis meja yang justru baru mulai tertarik balet itu pas duduk di kelas 4 SD, teman berdua ya. Jadi Kairan cerita awalnya orang tuanya tuh cuma ngajak dia ikut les balet, tapi dari situ malah justru dia jatuh cinta sama dunia tari balet tuh. Walau lahir dari keluarga di bidang olahraga lah bisa dibilang, teman berdua, Kairan memilih jalannya sendiri. Dia menemukan passion di gerakan balet yang anggun, latihan yang penuh disiplin, dan sampai tantangan pas tampil di atas panggung gitu, tahun pro 2. Nah, perjalanan kompetisi sendiri dimulai pas dia duduk di kelas 7 SMP. Nah, dari ajang pertama itu rasa percaya diri Karen terus tumbuh sampai akhirnya dia berani melangkah lebih jauh dan tampil di kompetisi balet tingkat internasional.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tapi Faya tahun pre-2 kompetisi balet murni di tingkat lokal sama nasional itu agak kurang gitu ya. Jadi ini enggak tapi walaupun kurang itu enggak ngebuat semangat Karen sini surut. Dia justru milih langsung mengikuti berbagai ajang internasional untuk mengasah kemampuannya. Hasilnya enggak main-main ya, kurun 2 tahun terakhir dia sukses mengkoleksi belasan medali dari berbagai negara di Asia. Salah satu pencapaian paling bekas baginya adalah saat berhasil menembus top 12 klasikal balet di ASEAN Elite Dance Competition Jakarta 2024. Nah itu berkesan banget buat dia, teman produ, dia masuk 12 besar ya di ASEAN Elite Dance Competition Jakarta. Tak berhenti di situ, dia juga sukses meraih 2 medali emas sekaligus dalam Open Center Stage Dance Championship 2024 di Hong Kong pada kategori Classical Solo Ballet. Hebatnya lagi, hampir seluruh kompetisi tersebut dia jalani sebagai penampil solo ya, seorang diri membawa nama Lampung dan Indonesia di tengah ketatnya persaingan internasional.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.

di balik setiap penampilannya di atas panggung teman Pradua, ternyata Karens ini dia punya mimpi yang cukup besar. Jadi balerina muda asal Lampung ini pengen gitu ya untuk memperkenalkan Lampung dan Indonesia lewat seni balet di panggung internasional. Sudah, ya sudah banyak, tapi dia mau yang lebih lagi. Target terdekatnya sekarang itu bisa tampil di Youth American Grand Prix, salah satu kompetisi balet paling bergengsi di dunia ya. Jadi dia pengen membawa sentuhan budaya Lampung dan Indonesia dalam setiap penampilannya supaya bisa makin dikenal di dunia internasional. Gak cuma itu aja, dia juga punya cita-cita melanjutkan pendidikan balet profesional di pusat seni dunia seperti London atau Amerika Serikat ya. Dan untuk Kairan sendiri belajar langsung di sana itu jadi satu langkah penting untuk mengembangkan kemampuan dan mengejar mimpinya sebagai balerina profesional. Dan di tengah perjuangannya juga teman Prodia, Kairan ini punya harapan untuk dunia balet di Indonesia. Menurutnya balet itu gak cuma seni pertunjukan ya, tapi juga layak diakui sebagai olahraga prestasi karena membutuhkan latihan keras, disiplin, dan mental yang kuat gitu teman Pradua. Karena itu dia berharap suatu hari nanti balet ya bisa dipertandingkan di ajang olahraga nasional kayak PON gitu ya teman Pradua ya. Bahkan di usianya masih sangat muda ya, banyak banget nih sebenarnya untuk prestasi-prestasi yang udah diraih Kairans Javan Susilo. Apa aja? Ntar aku bakal spill beberapa ya, durang dengar kamu. Keep stay tune.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Apa? Oh ya. Halo semuanya. Jadi
1: apa sih? Ya lanjut ya Allah, kasihannya kita bully
2: dulu. Iya, kita bully dulu dia lagi.
0: Otakku tuh lemot nah.
1: Oh ya, sadar diri deh lemot.
0: Bulan April tuh pasti lemot otaknya.
1: Kenapa harus bulan April?
2: Ini emang ada.
1: Ini bulan Mei ya? Sorry, ini bulan Mei.
0: Tapi kan aku kelahiran bulan April.
1: Enak aja kakak April juga. Kakak enggak lemot.
0: Tapi kan saya malah, akhir bulan
1: malah
0: April.
1: Cepet pinter lagi.
0: Kakak tanggal berapa?
1: Enggak mau rahasia. Kamu akhir bulan April.
0: Iya, akhir bulan April. Makin akhir tuh makin lemot.
1: Oh iya, kakak awal sih.
2: Emang ada pernyataan begitu ya?
1: Emang.
0: Makanya saya tuh makanya saya tiap di sini saya bingung bukanya gimana. Kadang ada orang yang ngomong,
1: udah enggak usah dibicarain di sini, lanjut. Kita mau bahas apa nih?
0: Tadi tuh apa tiba-tiba jadi tapi enggak enakan.
1: Apa sih?
2: Beneran lemot. Tiba-tiba enggak, kalau kamu punya teman yang enggak enakan, masa kamu pernah enggak ngerasa enggak enak gitu sama temen kamu kayak kamu dibantu mulu gitu.
1: Iyalah diajarin dulu.
0: Aku orangnya enakan sih. Jadi
1: seenaknya.
0: Iya, seenaknya.
1: Oh, ini benar-benar teman Pradu ada kata-kata yang bilang percayalah untuk kamu-kamu yang enggak enakan akan selalu dipertemukan dengan orang yang seenaknya.
0: Jadi pas orang
1: supaya sadar diri.
0: Oh ya, sadar diri. Tapi aku gak pernah sadar diri.
1: Kamu emang seenaknya tuh gimana? Seenaknya ketemu orang gak enak kan?
0: Pas ada ulang tahun, kakak tau, kalian kenal Sofia kan?
1: Tahu.
2: Temen kita juga tuh, temen Roda.
0: Pas dia ulang tahun itu disuruh pesan pokoknya dia pesan harusnya sewajarnya kan?
2: Iya.
0: Nah, saya pesan paling banyak.
2: Terus kamu gak enakan atau kamu enakan?
0: Ya keenakan sih saya.
1: Diteraktir
2: Sofia. Sofia kalau denger ini ya, temennya keenakan nih dikasih makan.
0: Iya, kayak enakan kan? Saya.
1: Iya.
0: Iya, masa saya melebihi dia yang apa yang dia beli?
1: Terus kenapa? Kan dikasih ya.
0: kan dibeli.
1: Aku kalau di posisi Brian pasti aku enggak enakan sih.
2: Aku juga aku ditraktir dikit aja rasanya langsung mau beliin dia baju gitu.
1: Kadang-kadang kalau ada teman yang mau traktir tuh bahkan kita kan kepengen juga sebenarnya beli yang mungkin cemilan-cemilan di luar yang teman-teman kita beli gitu ya kan. Nah, di situ enggak enaknya adalah pas kita mau beli ini takut include ke ininya dia, ke apa namanya, notanya dia gitu. Akhirnya pas sudah selesai semua baru beli sendiri. Padahal kan pengen juga sebenarnya.
2: Cuma ditahan-tahan gitu.
1: Iya, ditahan-tahan sampai udah selesai baru beli sendiri.
2: Oh. Saking gak enakannya.
1: Enggak ya. Oh ya udah beli aja mumpung ditraktir.
0: Iya, beli aja. Benar.
1: Tapi dia seneng aja ditraktir.
0: Seneng aja sih. Sofia tuh orangnya tuh kalau misalnya digabungin nih bilnya, aku bayar dulu. Nanti bayarnya nanti terserah. Tapi nggak dibayar juga nggak apa-apa.
2: Oh, kalau Sofia tipikal orang gitu.
0: Iya, Sofia tuh kayak gitu.
2: Menyenangkan.
0: Mm-mm. Emang baik orangnya.
1: Sofia, ayo temenan.
2: Ayo Sofia sama aku juga.
0: Bercanda
2: Sofia.
0: Karena aku orang enakan kan. Mm-hmm. Aku tuh sering nebeng mobil orang.
1: Oke.
0: Iya.
1: Mobil Ken tadi ya?
0: Bukan. Iya, ada mobil lagi. Ken. Ada mobilnya.
2: Maksudnya selain Ken
0: ya,
2: lagi?
0: Ada lagi teman di sekolah. Namanya Rafa. Tuh aku tiap ke Big Mall nebeng sama dia.
1: Iya. Tapi dia mau aja kan?
0: Mau aja.
1: Nah itu teman Pradua. Kadang malah pertemanan yang benar itu kita gak mesti 50-50
2: iya,
1: gak sih? Kadang tuh ada yang, apalagi pertemanan cowok, setahu aku ada yang dia 80%, yang lain 10%, yang lain 2%, ada yang 0%. Iya kan? Kayak urunan buat makan, yang penting tuh hadir
2: aja. Iya, santai aja.
1: Iya, yang lagi ada bayarin, yang lagi gak ada ikut aja lah. Yang penting ntar kita yang bayarin.
2: Tapi aku gitu juga gitu kok. Aku kalau misalnya sama temen ya udah kayak santai aja.
1: Bener.
2: Kita ya kalau misalnya aku yang hari ini bayar kamu, kamu besok yang bayarin aku. Biasanya kayak gitu juga sih. Jadi kita gak perhitungan gitu. Kayak ya udah enjoy guys.
1: Ada hitungan-hitungan

0: sendiri
1: ya, lah. Iya beda, beda banget bantu, gitu.
0: Suatu saat dia bantu aku, suatu saat aku bantu dia.
1: Betul.
0: Dengan cara yang agak beda gitu ya, teman berdua.
1: Yes, bener banget teman berdua.
0: Asal jangan kamu selalu nol ya.
1: Iya, itu
2: tapi kayaknya aku selalu nol deh.
0: Agaknya kalau gitu dia dia ini sebenarnya tipe-tipe yang penting dia ada aja orang sudah seneng gitu, walaupun dia enggak korbanin sesuatu.
2: Oh, iya. Badut, badut.
0: Iya, badut.
1: Badut.
0: Gak enak dibully soalnya. Enggak, sorry ya, bercanda. Enggak boleh bully orang ya.
1: Iya, betul-betul enggak boleh bully orang.
0: Hadirmu saja tuh berasa gitu ya kan.
2: Membawa aura-aura positif.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Ya, tapi aku ada juga sih temen yang kayak gitu, yang benar-benar yang kalau misalnya kita lagi ngumpul, kita tuh enggak bisa enggak ada dia gitu lah. Kalau misalnya dan dia kalau enggak bisa, kalau alasannya enggak bisa karena apa? Karena kayak hal-hal yang enggak penting.
0: Lagi enggak ada uang jajan misalnya.
1: Iya, simpelnya gitu kan, Kak. Lagi enggak ada, enggak punya uang jajan, kita tuh kayak ih kamu datang aja aman-aman ya, kita-kita
0: ya,
1: gitu.
0: Barengan kita yang nanti urunin gitu ya gitu kan.
1: Iya, ada tuh tipe temennya kayak gitu dan dia beneran bedan ada di situ. Jadi dia enggak bawa suasana yang awalnya boring karena ada dia tuh jadi lebih bermakna lah isi-isinya.
0: Betul. Asal enggak manfaatin orang lah ya.
2: Iya, aku enggak manfaatin orang. Kan, ya. Aman aja.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: FM.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hey, 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih sore ceria bareng sama Lija di sini.
1: Oke, okay, sama Brand, sama Sasa juga.
0: Apa sih kayak malas gitu sih?
2: Halo semuanya.
0: Udah ngantuk ya?
3: Ya semangat ya, semangat.
0: Emang kalau kita tuh memang kadang suka mengcopy ini loh, vibes yang dibawain sama
2: Brand. Emang lagi ngantuk.
0: Iya, ya, kalau dia ngantuk, kita ngantuk juga gitu. Yeah.
1: Jadi semangat Brand, coba Brand yang
0: ini
1: semangat.
0: Ini dengerin di rumah pasti kayak ikut ngantuk juga karena kita ya.
1: Cuacanya pas banget ya teman Pro 2 ya. Lagi hawa-hawanya enak-enak banget nih.
0: Hawanya ngantukin ya.
2: Aduh, ngantuk banget.
1: Tapi kalau lagi apa ya, lagi kayak gini nih, aku dulu pas SMP ya kak, apalagi kalau udah hujan, habis hujan aku sama teman-teman aku tuh sering nyeblak.
0: Oh, nyeblak bareng.
1: Iya.
0: Ih, serunya pertemuan tuh gitu.
1: Iya kak, sumpah seru banget. Ih, aku dulu yang sampai kayak hujan-hujan gerimis-gerimis gitu, itu tuh kayak ayo dia nyeblak, ayo kayak gitu. Jadi kayak langsung nyeblak gitu, atau enggak GoFood.
0: Iya, ya, kadang gitu. Ada satu tipe teman yang kayak dia suka apa ya, random aja yang ini nginisiasiin sesuatu, mencok ya.
1: Mencok ya,
0: kerama nyeblak yuk, kata enggak gacuan yuk gitu.
1: Iya gitu. Ih, tapi seru banget itu tuh kalau misalnya sudah makan makanan tuh, aduh best lah. Terus aku punya juga satu teman yang dia tuh enggak berhitungan soal makan kak. Jadi kalau misalnya kita nih lagi kepengen kayak dia nih, dia tiba-tiba kepengen seblak, tapi kita tuh semua lagi enggak ada duit. Terus kayak udah, ayo aku bayarin.
2: Wah. Enak banget ya.
0: Iya, aku juga mau lah ya teman kayak gitu ya.
1: Seneng banget tau temen berdua kalau punya temen kayak gitu.
2: Dan yang ngidam kita yang dapat.
0: Seseru itu sih. Misalkan ini kita semua tipe mager ya. Mager malas ngapa-ngapain gitu. Padahal lagi lapar juga malas ngapa-ngapain. Harus ada satu orang yang nge-push supaya kita ngerak gitu ya.
1: Betul.
0: Itu berkah banget punya temen yang suka ngajak jalan kemana-mana ya temen berdua. Ya gak sih?
2: Iya
0: benar. Tapi kalian tipe-tipe yang suka di rumah aja atau gimana?
2: Suka keluar sih sebenarnya.
0: Suka keluar ya?
2: Iya.
0: Nah, atau kamu yang tipe yang harus ngajak jalan?
2: Ya ngajak sih. Tapi biasanya ngajak pas mepet-mepet itu.
0: Hah?
2: Pas kayak tiba-tiba gitu loh.
1: Oh spontan?
2: Iya spontan.
1: Tapi itu beneran jadi?
0: Jangan setengah-setengah.
2: Ya justru itu yang beneran jadi.
0: Yang terusin. Hah? Jangan setengah-setengah ceritanya.
2: Maksudnya apa, ngajaknya spontan gitu.
0: Spontan ha?
2: Iya.
0: Terus gimana?
2: Jadi kalau misalnya dari Big Mall, langsung mau kemana? Langsung pergi. Mau main PS langsung pergi.
1: Atau pulang sekolah. Atau pulang sekolah enggak sih? Biasa pulang sekolah.
2: Pulang sekolah.
1: Aku sering itu, pulang sekolah.
2: Kalau direncanain itu malah justru enggak jadi-jadi.
0: Oh iya, betul. Yeah.
1: Apalagi kalau sama teman yang memang udah deket kan, Kak. Jadi tuh kayak ya, dan orang tua udah kenal. Pasti kan?
0: Kalau boleh tuh, jalannya kalau ada dia, kalau enggak ada dia enggak boleh.
1: Betul. Biasanya aku gitu tuh.
0: Orang tuamu lebih percaya dia dari kamu.
2: Setuju.
1: Sedih banget. Tapi memang ada teman pro.
0: Tapi bener loh.
1: Iya.
0: Ya, untuk tipe-tipe strict parents, Kakak tuh kalau dulu sempet ada di pas strict parents kan, kayak enggak boleh jalan, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tapi kalau bawa nama itu, aku mau jalan sama ini ya. Ya udah boleh. Aku mau nginep di rumah ini ya. Ya udah boleh gitu. Beneran loh.
1: Tapi memang ada teman pro 2 yang apa ya, yang orang tua kita tuh percaya sama dia, tapi kadang kak kepercayaan itu tuh bisa disalahgunakan sama mereka.
0: Maksudnya?
2: Jual lama
1: bener
2: ya, jual.
0: Oh iya,
1: aku punya satu teman
0: jahat
1: banget. Dia tuh mau jalan sama cowoknya, kan dia nggak boleh pacaran, tapi itu kan paham kan maksudku, tapi dia jual. Misalnya aku mau jalan sama teman aku, nah tapi sebenarnya kita tuh nggak jalan, tapi aku izinnya ke orang tua aku jalan, tapi sebenarnya aku jalan sama cowokku gitu nak kak. Nah itu tuh sering terjadi di pertemanan aku, kayak ngomongnya sama si ini tapi jalannya sama si cowoknya. Sebenarnya itu
0: udah dikduk,
1: nggak boleh ya teman berdua, benar-benar.
0: Iya betul-betul. Soalnya pernah ada kasus gitu kan, dia jalan sama cowoknya, tapi dijual nama temennya, nggak tanya. Ada skandal gitu lah teman-teman.
1: Tidak menyenangkan.
0: Jadi orang tuanya tuh marah sama temennya, karena kayak ibaratnya orang tuanya kan udah percaya sama temennya juga. Gitu.
1: Apalagi kalau temannya tuh nggak tahu apa-apa kak. Tahu nggak kak?
0: Padahal kelakuan anakmu sendiri gitu.
1: Tapi yang disalahin temennya, kasihan.
0: Temennya yang disalahin gitu. Janganlah teman berdua ya, jaga temanmu dan dia akan jaga kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Teh, selain ngejual nama teman supaya bisa jalan, ada lagi nggak sih kelakuan kalian pas masih bocah? Kakak udah lupa soalnya.
1: Tapi itu paling legend sih kalau sama teman tuh.
0: Kayak sama dari dulu sih itu.
1: Dari dulu.
0: Dari dulu udah ada ya teman berdua ya. Sampai sekarang masih ternyata kalian suka jual-jual nama teman.
2: Iya
0: gitu
2: masih
0: ya?
2: masih. Tipis-tipis.
0: Emang yang tebel-tebel gimana?
2: Tebel-tebel. Berarti nakal sudah itu.
1: Tapi kak kalau kayak gitu tuh biasanya satu pikiran tau kak.
0: Hah?
1: Jadi kalau misalnya udah kayak apa ya kayak sebenarnya dia tuh nggak briefing kita gitu loh kak. Kalau memang dia tuh make jual nama kita pas kita izin ke orang tua. Nah itu tuh biasanya udah satu pikiran. Jadi kayak kita tuh yang awalnya kayak ditelepon orang tuanya mana ini gitu. Nah nanti pas kita sebenarnya kita awalnya gak nyadar, tapi tuh tiba-tiba nanti kita kayak, oh iya, gak apa-apa, bilang aja deh iya gitu. Padahal kita gak tahu.
0: Oh kamu jadi ikut bohong untuk melindungi temanmu itu.
1: Aku pernah ngelakuin itu kebetulan.
2: Cuman kalau gak bohong tuh kadang ada rasa takutnya gitu.
0: Cuman gak setia kawan gitu ya.
2: Iya, gak setia kawan.
0: Ini aku harus pilih orang tuanya atau temanku ya.
2: Betul.
0: Kalau kakak gak pernah sih di posisi itu ya. Tapi jujur Li, aku bakal tetap aduin ke orang tuanya sih.
2: Tapi nanti kalau gak ditemuin lebih sakit hati.
1: Iya betul. Kalau misalnya kita apa ya, kalau misalnya kita gak bohong nih, gak sesuai dengan rencana nih,
2: iya.
1: Itu pasti kayak, kamu kenapa sih?
2: Takut ditinggalin gitu sih.
1: Ditinggalin temen.
2: Iya ditinggalin temen.
0: Iya selama temen kamu tuh benar-benar tujuannya jalan keluar jual nama kamu tuh apa ya, yang baik-baik sih. Ya, misalkan untuk ngerjain tugas atau memang harus ya pengen jalan aja gitu kan, lagi nggak boleh jalan. Tapi kalau sampai ternyata dia main-main yang nggak bener kan, terus namamu dijual masa iya, bohong ke orang tua.
2: Itu baru.
1: Aku iya. Tapi kok ya kalau udah terlalu jauh mungkin kita udah enggak lagi kan.
0: Iya, ya, karena teman yang baik itu sebenarnya membawa temannya ke arah yang lebih baik gitu kan.
2: Iya,
0: kita betul. Kita bisa jadi ya, kita bisa jadi nih teman kita punya kekurangan, dia punya dark side-nya dia. Mm-hmm. Kita juga sama kan pasti punya dark side-nya kita.
1: Iya, betul.
0: Tapi teman yang benar-benar baik adalah teman yang selalu membawa kita untuk tumbuh terus menuju ke arah yang lebih baik ya enggak sih?
2: Iya, betul.
0: Ya, jadi kalau teman kita salah ya kadangkala perlu untuk kita tegur dan iya. Kadangkala malah teman yang dekat sama dia itu yang justru bisa kayak ya, memberikan masukan ke dia. Kadang kita gak mau dengerin apa kata orang tua kita ya. Tapi justru kita malah lebih dengerin apa kata temennya kita kan.
2: Iya
0: kan, kadang ada kayak ke posisi kayak gitu.
1: Terus teman itu menurut aku juga kak orang yang realistis. Jadi kalau misalnya kita ngerasa orang tua tuh bukan orang tua gak realistis ya, tapi orang tua tuh kadang ngerasa kayak kurang pas gitu nah kak. Sedangkan kalau kita ketemu teman yang memang sepantaran dan ngerti apa yang lagi kita rasakan, nah itu respon mereka tuh enak gitu nah kak kalau nasehatin kita. Jadi kita lebih masuk nih kota.
0: Karena gini bahasanya tuh teman kamu juga lagi ada di fase yang sama dalam hidup kamu.
1: Relax.
0: Orang tua kamu pernah ada di fase itu, tapi zamannya udah beda.
1: Betul.
0: Nah, makanya kan kadang responnya mungkin
1: berbeda.
0: Gak bisa disamakan zamannya gitu.
1: Iya betul banget.
0: Iya kan.
2: Iya,
0: makanya lebih masuk akal sarannya teman.
2: Iya sih.
0: Tapi
2: benar.
0: Pilih teman yang baik.
1: Betul. Kembali lagi ke situ ya teman berdua. Kita harus apa ya? Pilih-pilih teman itu harus, ya enggak?
2: Iya.
0: Kayak lebih menurut aku lebih worth it kayak punya teman yang bisa membawa kamu untuk terus menuju ke arah yang jauh lebih baik gitu sih.
1: Cari-cari teman tuh yang memang support ya teman berdua. Jangan yang kalau kamu mencapai sesuatu dia malah kayak ih kok dia dapat aku gak dapat. Jangan.
0: Tumbuh
1: jangan.
0: Bareng itu seru, Bro.
1: Iya,
0: kita sukses bareng tuh seru.
1: Iya, apalagi kita bareng-bareng dari nol kayak kalau teman berdua nih berorganisasi. Nah, itu berasa banget kalau misalnya kita lagi bareng-bareng ngejalanin hal sesuatu kayak program kerja yang bakal kita jalanin yang kita mulainya dari nol dan kita udah nyampe puncak itu rasanya senang banget.
0: Iya. Kamu ke puncak tapi gak sendirian ya.
1: Iya bener. Kamu menikmati indahnya itu gak sendirian bareng-bareng.
0: Kadang kalau di puncak sendirian juga rasanya tetap buat apa sih.
1: Iya buat apa
2: benar.
1: Buat apa udah setinggi ini tapi sendirian.
0: Tetap butuh mungkin sosok-sosok ya. Kayak teman-teman.
1: Iya betul-betul gitu,
0: untuk kita merayakan bareng. Kadang rasa perayaannya itu bakal lebih apa ya lebih berasa ketika ada orang di samping kita gitu.
1: Betul
0: kan,
2: jadi
0: untuk merayakan bersama.
2: Hah? Jadi kangen kan.
0: Oke. Ken kamu dengar ini?
2: Semoga Ken dengar.

0: bisa lebih mudah untuk berbaur ke
1: kesemuanya, nggak cuma satu dua orang kan, Kak, lebih ya keseluruhan.
0: Jadi pengikutnya banyak.
1: Iya.
0: soalnya mungkin apa ya, pikirannya gini, kalau aku pergi nggak ada ini, aku nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu. Sedangkan yang bisa diajak ngomong cuma ini.
1: Sebagai orangnya, jembatan buat ngomong
2: iya,
1: ya.
2: Nah, iya, nah itu orangnya nyari jembatannya.
0: Nah itu tipe-tipe yang itu.
1: Cari pemersatunya ya di antara seluruh.
0: Ya.
1: Kan Bren hari ini romantis banget loh kan. Kenapa kamu, semoga kamu dengarkan, sumpah.
2: Kenapa romantis sih?
1: Enggak, aku kaget gitu loh kalau misalnya Bren tuh bakal ceritain kayak Ken ini orangnya yang ini, oh lucu. Ya,
2: tapi kan
1: pertemanan kalian baik berarti, pas, positif.
2: Pas dari awal itu kan, pas aku masuk sini kan, itu kalau enggak ada dia aku tetap diam sih.
1: Tetap gak berani maju gitu kan.
0: Gak tau menegur siapa, gak ada yang dikenal.
2: Iya, aku bingung menegur siapa.
0: Kamu introvert soalnya.
1: Iya, aku pertama kali di sini aku bisa teguran sama Bren juga karena Ken kan kita.
0: Iya.
2: Enggak, karena Ifong.
1: Iya ding, aku pertama kali Ifong baru Ifong bantu buat kenalan sama Ken sama Bren.
0: Ya gitu lah sama Bren.
1: Nyenangkan banget sih.
0: Siap. Ya udahlah, udah dapat belum ini teman-teman support system yang baik yang seperti apa? Udah ya.
1: Aku udah dapat sih. Ya? Tentunya sudah lama juga berteman. Jadi iya, pertemanan
0: ada, itu ada di sekitar emang. Ada.
1: Senang banget sih.
0: Amin, semoga kita dikelilingi orang-orang baik teman tadi.
2: Amin.
0: Ya udahlah ya, bye dulu.
1: Oke, okay, teman Prodo, terima kasih sudah dengerin kita sore ini sampai jam 7 malam ini. Teman Prodo, terima kasih. Dan aku sama Bren pamit undur diri.
0: Oh,
1: dan
0: bye. Jangan diwakilin gitu. Dia pamit sendiri, okay. Coba.
2: Aku pamit undur diri semuanya. Bye bye.
1: Aduh, pantas dibully.
0: Bye bye ya. Okay. Bye. Okay, aku masih lanjut teman Bren.
1: Ya, Sasa juga bye bye teman Pro 2. Terima kasih.
0: Bye bye.

tradisional khas Batak dari Sumatera Utara yang menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan. Tari tortor biasanya ditarikan dalam berbagai upacara adat Batak, mulai dari pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual keagamaan. Gerakannya sederhana namun penuh makna, dengan hentakan kaki yang disebut manortor, disertai gerakan tangan yang anggun. Para penari tidak bergerak sendiri, melainkan berbaris atau melingkar mengikuti irama gondang, dan setiap gerakannya melambangkan doa, penghormatan, serta harapan akan kesejahteraan. Tahukah kamu, nama tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki penari di lantai kayu rumah adat Batak yang berbunyi tor-tor. Fakta unik lainnya, tari tortor tidak bisa dilepaskan dari gondang. Musik pengiringnya dan penari baru akan bergerak setelah gondang dimainkan. Sebaliknya, gondang bisa berhenti jika diminta melalui simbol gerakan penari. Pada tahun 2013, tari tortor bersama gondang Batak resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebuah pengakuan akan kekayaan tradisi Batak yang tetap hidup hingga kini. Tari tortor adalah wujud kebersamaan, doa, dan penghormatan yang diwariskan dari leluhur Batak. Dengan hentakan kaki sederhana, tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan dan persaudaraan. Menjaga tari tortor berarti menjaga denyut budaya Nusantara yang penuh warna.

Immersive dengan lagunya Melody Tuan Pradua. Ini single yang ada di salah satu album The Massive yang rilis tahun 2016. Bisa bilang salah satu single yang cukup agak beda dari lagu-lagu The Massive yang lain ya. Kalau kita dengar kata The Massive pasti keingatnya sama lagu-lagunya yang menyayat hati itu. Kebanyakan lagunya begitu Tuan Pradua. Tapi kali ini lagunya agak beda ya, lebih romantis ya. Dan well, di Sound Effect malam hari ini aku mau bahas The Massive. Kurang dengar kamu Tuan Pradua, kayaknya udah pada kenal sih. Tapi untuk yang mungkin baru-baru aja ya, Genzi-Genzi yang agak asing sama salah satu band legendaris ini yang udah lama sih ini ya. Berdiri dari kapan sih? The Massive 2003 dan umurnya 23 tahun. Banyak baru lahir itu kayaknya ya. Oke, jadi The Massive ini bisa dibilang ini band asal Jakarta, genrenya pop rock Tuan Pradua. Untuk personalnya sendiri ada 5 anak muda yaitu Rian Eki Pradipta di vokal, terus ada Dwiki Aditya Marsal, Salah Nurul Damar Abadan di gitar, Rai Kurniawan Iskandar Dinata di bass, dan Wahyu Piaji di drum. Ya mereka ini punya keyakinan gitu Tuan Prada di awal ngebentuk The Massive ini bakal jadi tiket mereka untuk sukses dan sampai ke puncak musik Indonesia. Dan ternyata bener ya, akhirnya mereka sampai sekarang pun masih jadi band legendarisnya kita gitu. Band ini terbentuk di 3 Maret 2003, baru-baru aja ulang tahun kemarin. Dan namanya sendiri The Massive diambil dari kata bahasa Inggris massive. Harapannya biar mereka bisa jadi besar dan sukses di dunia musik nasional. Dan kalau dibilang untuk band-band yang muncul di era 2000-an awal itu perjuangannya masih sangat naik turun ya, up and down ya Tuan Pradua. Beda mungkin untuk band-band yang baru munculan sekarang udah kebantu teknologi, udah kebantu brandingan viral-viralan gitu ya Tuan Pradua. Dulu masih sangat susah untuk band itu menjadi jadi band besar kan ya. Ya, jadi mereka benar-benar naik turun dan nama mereka benar-benar naik gitu atau hype setelah menang kompetisi di Amult Live Event tahun 2007. Nah, di situ hidup mereka berubah cukup besar ya, bukan namanya aja yang berubah nih. Namanya sebelumnya Massive ya Tuan Pradua, terus berubah jadi The Massive, dan image yang mereka bangun pun itu diubah ya, dan kesempatan mereka di dunia musik juga terbuka. Dan kemenangan ini yang ngebuat mereka dapat kontrak album eksklusif di Musica Studios ya. Dan tahun 2008 mereka rilis album pertamanya, judulnya Perubahan. Di album itu ada lagu yang langsung ngetop banget. Sampai sekarang ada yang masih ingat gak sih sama lagunya? Anak 90-an ini pasti ingat ya, Cinta Ini Membunuhku atau Berdua. Lagu itu sukses besar di pasaran ya, sampai bikin namanya mereka makin dikenal luas di industri musik tanah air.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah belum tentu salah.

Fun fact-nya dari The Balsip ini tahun pra-2 udah 23 tahunan berdiri. Mereka ini band, ya, band Indonesia, salah satu band Indonesia yang paling lama enggak pernah ganti-ganti personel, ya. Jadi dari awal terbentuk di 2003 ya sampai sekarang pun personelnya masih yang lama tuh, yang masih personel awal ya tahun pra-2, yaitu Rian, Kiki, Rama, Rai, Wahyu, dan itu enggak pernah berubah. Yang uniknya juga sebelum sukses sesukses sekarang, para personel ini dulu pernah banget ya tahun pra-2 berjuang hidup, termasuk mengamen di bus dan tinggal di kontrakan-kontrakan sempit gitu ya, sampai akhirnya kan berkat album pertama namanya tadi dan juga menangkan audisi tadi ya tahun pra-2 ya, akhirnya mereka melambung tuh namanya hype dan sampai sekarang sukses gitu ya sebagai salah satu band legendaris di Indonesia ya tahun pra-2 ya. Album pertamanya tadi ada perubahan ya, di tahun 2008 lagu andalannya Cinta Ini Membunuhku, tadi udah kamu dengar ya tahun pra-2. Terus di 2009 mereka ngerilis single dalam satu mini album ya, terus special edition ya dengan judul Mohon Ampun Aku dan Jangan Menyerah. Dan itu juga lagu yang kayak cukup hype di zamannya enggak sih tahun pra-2 ya. Jangan menyerah. Weh, bapakku sering banget muter itu. Ya, kemudian lanjut kepopuleran mereka terus naik gitu ya, dan tak henti-hentinya juga menelurkan karya, dan total sekarang kayak udah berapa album ya, banyak banget ya tahun pra-2 ya. Albumnya sekarang di 2024 aja tuh album ke-8-nya ya, ke-8-nya, judulnya 8 juga. Bahkan di album ke-8 ini mereka membuat 15 lagu gitu, dan hit singlenya Sampai Matikan Ku Kejar, dan itu juga apa ya, tahun pra-2 cukup banyak gitu yang meminati ya lagunya tahun pra-2.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Totalnya 8 album ya tahun produksi sampai dengan 2026 ini karyanya The Massive apa aja. Aduh kok hilang mana tadi ya. Iya, ini ada Menuju Nirwana, terus ada Perubahan, Perjalanan di 2010, Persiapan di 2012, Hidup Lebih Indah di 2014 tahun produksi, terus album The Massive di self-titled gitu ya di 2016, kemudian album Love di 2019, Time di 2022 dan 8 atau Edge di 2024 dan berapa album-album lain kayak album Religi The Massive with Rev, terus ada album live juga, album kompilasi ya, dan banyak

dan beberapa penghargaan lain kayak The Massive featuring Iwan Fals kolaborasi terbaik di 2017 ya, dan dua grup kolaborasi terbaik AMI Awards di 2010, pencipta lagu terbaik Rian Eki Pradipta juga. Untuk lagu Jangan Menyerah, banyak ya diborongnya lagu itu ya tahun 2002 ya. Dan kemarin sih sempat heboh juga di media sosial kayak minggu lalu ya tahun 2002. Jadi officially Instagramnya mereka tuh sempat ini kehapus semua feeds-nya ya, feeds postingannya gitu tahun 2002. Dan ini banyak yang berspekulasi kok dihapus ya dari 2003 gitu ya, kan feeds-nya dihapus. Ini apakah pertanda bakal comeback atau apa nih? Banyak fans yang bertanya-tanya. Ya kira-kira ini kenapa feeds-nya dihapus dan belum cek lagi sih apakah feeds-nya udah balik atau belum gitu tahun 2002. Dan kalau bakal comeback di 2026 kita tungguin aja ya kabar baiknya ya tahun 2002 ya. Dan kayaknya sih masih bakal terus bertahan si band ini. Aku rasa karena basis pendengarnya masih basis penggemarnya juga kayaknya masih cukup banyak ya, dan masih sering juga mereka kayak ngadain konser dan meluarkan karya gitu tahun 2002. Ada yang masih suka sama band The Massive? Lagu mana yang paling kamu suka tahun 2002? Oke, well itu aja untuk fun fact atau fakta-fakta menarik ya dari grup band The Massive. Ini salah satu band legendaris Indonesia tahun 2002. Dan jangan kemana-mana, abis nih kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya ya, karena bakal ada musik live chat juga, musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Aku mau pamit dulu karena udah mau jam 8 malam ya, dan bye-bye teman Pro 2, selamat istirahat malam ya, dan selamat menyambut besok, nanti bakal berjumpa hari Selasa. Demasif sampai matikan ku kejar.

0: Bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri sebagai upaya mengantisipasi kemunculan kasus penularan hantavirus. Hal tersebut dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menemukan kasus penularan terhadap 3 penumpang kapal pesiar yang tewas akibat virus tersebut. Informasi berikutnya, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn memastikan bahwa proses ratifikasi kesepakatan kerangka ASEAN tentang keamanan minyak bumi atau APSA akan diselesaikan sebelum konferensi tingkat tinggi ke-49 ASEAN pada akhir tahun ini. Kesepakatan tersebut dia samping meningkatkan kerjasama dan integritas kawasan, di sektor energi juga memungkinkan para anggota ASEAN saling membantu saat terjadi kelangkaan bahan bakar. Informasi terakhir, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI San Francisco memperkenalkan tempe kepada sekitar 140 orang dari anggota organisasi yang mempromosikan gaya hidup vegan San Francisco Vegan Society atau SFVS hingga komunitas kuliner. Kegiatan ini menampilkan sesi pengenalan sejarah dan budaya tempe, lokakarya pembuatan tempe, demonstrasi masakan vegan Indonesia, sampai ditutup dengan jamuan makan siang berbahan dasar tempe dan kuliner nabati Nusantara. Konsul Jenderal RI San Francisco, Yopi Sanwardana, menekankan bahwa tempe lebih dari sekedar makanan sehari-hari dan merupakan bagian dari warisan kuliner Indonesia yang lahir dari teknik pengolahan pangan asli Indonesia serta berkembang melalui pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Demikian Info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Lupa
1: yang menang TBL atau Magnet, TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin, keren loh.
0: Yes. Gitu. Bener.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren banget.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Yang nonton lagi sedikit. Tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
1: Facebook. Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah ya. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Masih inget gue.
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Bener. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan, itu masih
1: oh iya masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih tuan.
1: Gue iya. Yeah.
0: Gak mau dibilang. Masih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Ini kan itu jadi ngerasain gitu. Dan dari ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih di album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Padahal bukan itu. Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Okay. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan mas gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau menghalat soal yang mic merah itu deh. Itu lo dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari after merit
0: dulu. Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Okay, kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Apa? Tempelin stiker?
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pas biasa.
0: DIY ya?
1: Iya, terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan gold,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah
2: ya,
1: gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti dulu, bro.
0: Ya udah, enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift-shift ada ya? Ada shift-shift
1: malah gue kebalik kan. Okay.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut. Okay. Ya.
0: Good.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay,
2: okay. Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: Sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi. terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar. Nah,
2: itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: bener-bener kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gitu. Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Lu bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Sampai gue bikin sandbag itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: 8 okay. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Ingat pasti ingat soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. Iya jadi rada beda, dan gue tuh jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan gimana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang. Oh, workshopnya
0: doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop ya.
2: Untuk satu album. Album. Yeah.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget. Keren.
1: Masuknya waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk buri gue. Iya, hilang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Oke, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, benar-benar. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih, bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Right. Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya nih?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Enggak diaduk ya?
0: Enggak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
2: Kalau Panji nih, gue
0: Panji. Benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpamanya.
0: Benar. Iya sih. Iya, benar deh. Ya udah suka-suka gue mau ngomong gimana.
1: Kok skip bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih, benar sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya.
2: Ngelihat alam.
0: Ada badu.
1: Bukan ya. Itu alam lain
0: itu. Masa bukan jendela? Ada badu.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya?
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: benar.
1: Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mulai.
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih, line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Karena
1: itu kata-kata ajaib sih kalau
0: kan
2: ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat kan?
1: Padahal
2: nggak, ih kamu nggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh ini jokesnya dia dari tadi.
2: Nggak mau ngomong ya. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget kelahiran berapa gitu ya.
1: Ada sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gua dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama apa senior? Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis.
1: Gas. Bisa gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih.
0: 100 ribu?
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Dan pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener
0: banget, udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah, yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan, dengari.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dar. Apalah. Dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam teman Pro 2.
1: Selamat malam.
0: Kali ini aku enggak sendirian teman Pro 2 ya, karena di jaga malam kita berdua bakal nemenin kamu barengan sama Cindy di sini dan
1: Bintang.
0: Bintang, ye. Tapi di depan kita juga sekarang ada Yemima, enggak tahu dia kayaknya main HP kayaknya. Dia enggak mau memperhatikan kita gitu loh. Jadi menurutmu gimana Bintang, apa kita diskualifikasi aja
1: langsung
0: dia?
1: Langsung saja. Dis langsung.
0: Kita lewat aja. Sorry banget golden golden apa tadi? Kalau misalkan ada kan, kalau kita ada audisi gitu kan
1: golden
0: ada yang
1: tiket.
0: Kayak ya golden tiketnya enggak bisa aku serahkan ke kamu ya. Oh, dia sedih. Oh my god. Daripada sedih kan mending kita ngomongin sesuatu gitu kan. Malam ini gimana, Bin?
1: Kita bakal ngomongin tentang percin. Oh, salah dong. Salah dong. Orang depan kita nih. Mau diomongin enggak enak nih.
0: Ya, malam ini kita tadi ngomongin soal apa tuh?
1: Percintaan.
0: Asik. Nah, kalau kamu Bin ngomongin soal percintaan. Aduh. Ini
1: kayak berat banget deh, Kak. Aduh, kayak gak bisa deh.
0: Belum apa-apa padahal. tapi kan sebenarnya cinta tuh kan luas banget ya, Bin. Apalagi kalau misalkan ini tuh tema kita malam ini yang menurut aku tuh cukup deep ya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kamu tipe orang kalau misalkan mungkin udah kayak selesai hubungan gitu, pilih yang kayak melupakan atau ya udah kayak udah terbiasa aja gitu pokoknya.
1: Mungkin untuk awal-awal susah kan untuk ngelupain.
0: Asik.
1: Awal-awal doang. Kan kita yang dulunya akrab nih berdua nih sama pasangan kita, terus tiba-tiba orangnya udah nggak ada, sudah nggak sama kita lagi. Ya itu ada proses untuk kita buat membiasakan diri lagi, buat kayak yang awalnya dulu ada terus tiba-tiba sendiri lagi gitu. Mungkin awal-awal ya susah banget ngelupain, awalnya doang, tapi tergantung tiap masing-masing diri sendiri nih maunya tetap lama lupainnya atau buru-buru lupainnya.
0: Benar
1: gitu.
0: Sih, kalau menurut aku ya Bin, kita tuh kalau misalkan kayak ngelakuin misalkan kita udah punya hubungan dan terus selesai, menurut aku kayaknya kita tuh kayak gak bakal bisa ngelupain sih Bin. Jadi pada akhirnya tuh kayak membiasakan.
1: Nah benar.
0: Kenapa? Karena menurut aku ngelupain itu adalah suatu hal yang mustahil gitu loh.
1: Susah banget. Kecuali ibaratnya. Ya tiba-tiba kenapa? Kita amnesia.
0: amit banget.
1: Jadi kan lupa atau langsung lupa ingatan semuanya. Jadi kayak enggak tahu apa-apa.
0: Tapi kalau kamu lihat di sinetron ya, kenapa kalau misalkan orang amnesia tuh kayak tiba-tiba lupa kayak aku siapa? Kamu siapa? Kita di mana? Maksud aku tuh sempat kepikiran kalau kenapa orang amnesia tuh kepikirannya tuh lupanya yang itu. Gimana kalau misalkan dia mungkin lupa 1 + 1 berapa gitu.
1: Nah, bisa jadi ya kan? Malah kayak nanya, "Lah, aku siapa?" kayak gitu. Padahal bisa aja dia ini apa ya? Bisa aja lupa semua hal kan?
0: Misalkan mungkin dia kayak bingung, aku lagi di mana? Hah, rumah sakit? Rumah sakit itu apa?
1: Nah itu. Jadi kenapa harus pertanyaan awal tuh? Aku siapa? Aku di mana?
0: Kamu gitu. Siapa? Menurut siapa? Aku tuh kenapa mereka kalau misalkan template banget gitu loh sinetron? Tapi nggak tahu kenapa seru aja gitu ya Bin. Ya kayak gitu ya teman Pro 2. Ya, jangan sampai kalau misalkan kamu mungkin punya sesuatu hubungan yang memang udah selesai gitu kan, terus. Tiba-tiba kayak kamu tuh bingung kan, apakah kamu lebih baik ya udahlah melupakan atau enggak? Ya udah kamu let it flow aja, membiasakan aja kayak gitu. Kalau menurut kamu teman Pro 2, apakah kamu tipe yang kalau misalkan kayak move on memilih untuk ya udahlah melupakan atau enggak? Ya udah life must go on aja, kita ya udah better let it flow aja gitu teman Pro 2. Bisa gabungan di WhatsApp kita di mana itu Bin?
1: Di 08125848785
0: atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rri_pro2 sama Rinda, dan juga bisa gabungan di live chatnya aplikasi RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: kalau teman aku ya kak, setelah habis putus nih sama pasangannya, mungkin dia curhatin sama saya. Terus dia bilang, gimana ya aku habis putus nih, lagi pusing banget. Terus rata-rata sih orang malah nyaranin kayak, udah lupain aja, masih banyak kok yang lain. Padahal itu sangat-sangat susah.
1: Template banget
0: gak sih? Ngomong doang mudah, tapi ngelakuinya susah banget. Apalagi ya namanya awal-awal putus ya kak. Jadi kayak lagi puncak-puncaknya nih, lagi emosi-emosinya, disuruh ngelupainnya malah gak bisa, malah makin kepikiran malah.
1: Itu dia, kayaknya aku tuh gak tau kenapa makin kita kayak coba ngelupain, itu tuh justru kayak makin nabrak kita gitu loh.
0: Malah gak bisa kalau kita malah maksain ngelupain.
1: Maksudnya kalau kita terlalu kayak maksain banget, justru kalau misalkan kita ya memang butuh waktu yang lumayan lama sih ya. Tapi itu lambat laun, itu sebenarnya menurut aku bukan ngelupain, tapi kita tuh kayak belajar gitu loh dari kesalahan atau mungkin hubungan kita yang lalu, mungkin yang gagal nih teman pro 2 ya, biar kita tahu nih buat kedepannya apa nih yang bakal kita perlukan dan semacamnya. Menurut aku ya, untuk apa ya move on yang sehat itu ya kayak tadi tuh Bin, yang maksudnya kita nggak ngelupain, tapi kita tuh kayak bisa tuh belajar atau kita ngambil hikmahnya gitulah ya dari hubungan yang sebelumnya kayak gitu. Daripada aku tuh suka bilang sama temanku ya, kalau misalkan dia kayak lagi nangis atau apa, ya udah nangis aja kayak ya, gitu.
0: Keluarin aja, nangis aja, jalan. Iya. Pokoknya jalanin aja kayak proses-prosesnya kan, kayak kalau kalian kalau lagi sedih, nangis aja, kayak keluarin semua perasaan kalian pada saat itu. Jadi pas kalian sudah ngerasa lebih baik pas sudah pada saat itu, jadi kayak ya udah, kalau kalian ngerasa sedih nangis aja, kalau kalian marah marah aja nggak apa-apa, keluarin aja emosinya. Dan juga kalau kalian butuh teman cerita, cerita aja ke teman kalian.
1: Nah itu dia tuh, aku tuh sempat sampaikan, teman aku tuh sempat kayak putus gitu kan. Nah kita tuh suka kayak kontak tuh lewat Discord gitu, kadang dia suka kayak ngajak main dan semacamnya. Nah aku tuh bin tipe orang yang suka matiin notif kalau misalkan menurut aku aplikasinya yang nggak penting-penting banget. Jadi saat itu pas aku tahu dia ngabarin putus, aku tuh nyalakan Discord karena pasti dia bakal cerita kan. Dan menurut aku itu kayak salah satu cara aku loh kalau buat ngasih tahu dia kalau aku tuh ada di sini, kamu kalau mau cerita silakan. Kayak gitu aku bakal coba fast respon dan semacamnya kayak gitu. Jadi emang kelihatannya tuh gimana ya, kalau dari sisi teman kayak agak enak sih ya, kayak hampir tiap kapan gitu, pokoknya dia tuh selalu ceritain soal mantannya dan semacamnya kayak gitu. Tapi ternyata ya dari kontribusi aku yang begitu, makin lama dia tuh kayak makin belajar gitu loh buat kayak ya udahlah dibiarin aja dan semacamnya. Terus tuh pada akhirnya dia akhirnya sekarang menemukan yang baru gitu.
0: Tapi awal-awal kalau misalnya orang putus tuh pasti denial nggak sih kak, kayak apapun yang kita kasih tahu tuh kayak ditolak, apapun itu kayak bertentangan banget.
1: Nah iya, karena udah tahu nih ya sifat temanku seperti apa kalau misalkan kayak habis putus. Terus ya udah aku tuh kayak mendengarkan aja gitu, mendengarkan dalam artian oh ya ternyata memang agak lain ya ini cowoknya dan semacamnya dan bla bla bla bla bla. Bahkan dia tuh sempat, aku tuh bingung ya untuk mendeskripsikannya, sedih iya, marah iya juga, terus juga nangis iya dan semacamnya kayak gitu. Tapi ya udah dijalanin aja ya gitu. Jadi makanya itu kayak salah satu cara aku, karena kan aku gak bisa ketemu sama dia ya, karena kita kayak lagi beda wilayah nih, ibaratnya kayak LDF, long distance friendship kayak gitu. Nah kalau misalkan kamu nih teman pro 2, sebagai teman nih kalau misalkan ngelihat teman kamu mungkin kayak habis putus, kamu bakal kayak gimana tuh?

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Kadang yang bikin berat itu bukan cuman kehilangan orangnya, tapi kehilangan rutinitasnya juga.
1: Nah.
0: Dulu tuh paling sering kalau misalnya pagi-pagi kalau bangun ada yang ngabarin pagi, sekarang tiba-tiba udah gak ada. Terus setiap malam tuh pasti sleep call, terus sekarang sudah gak ada. Terus kalau di jalan tuh biasanya ada yang nemenin buat di jalan, sekarang udah gak ada.
1: Iya ya, maksudnya kebiasaan yang sebenarnya sebelum ada dia pun sebenarnya kita ya udah biasa aja. Tapi karena ada si orang tersebut, nggak tahu kenapa kan hari kita jadi lebih berwarna dan semacamnya. Namun begitu orangnya kayak udah pergi, ya sebenarnya kita balik ke rutinitas awal, tapi nggak tahu kenapa kayak ngerasa agak hampa aja gitu.
0: Hampa
1: ya.
0: Hampa banget, kayak kosong banget, kayak awalnya kayak ada yang nemenin, tiba-tiba udah nggak ada. Kayak nggak tahu ya, mungkin transisinya mungkin
1: terlalu cepat,
0: jadi kayak nggak bisa tubuh ini nggak bisa membiasakan diri gitu, nak.
1: Iya.
0: Yang awalnya ada yang nemenin terus udah nggak ada tuh kayak kosong aja tiba-tiba.
1: Iya.
0: Kayak hampa, sedih gitu, nak.
1: Iya, sebenarnya kita tuh ya sebenarnya biasa aja ngelewatin hari itu, cuman mungkin karena kehilangan sosok yang memang udah jadi bagian dari rutinitas kita,
0: nah,
1: gitu loh teman
0: itu.
1: Pro 2, jadi makanya ngerasa kayak aduh berat banget ya ngejalanin hari ini. Biasanya kalau siang kita kayak bisa sibuk kemana aja, tapi malam begitu kita pengen cerita, oh orangnya udah gak ada.
0: Biasanya ada yang nemenin chat nih kalau misalnya lagi bosan atau kayak gimana, ada yang nemenin chat, terus tiba-tiba udah gak ada, kayak aduh mau chat siapa nih.
1: Iya, mau ngechat teman pun kayak terlalu too much information.
0: Beda gak sih kak kalau misalnya kita chat sama pasangan sama teman tuh, beda gak sih?
1: Beda, gak tahu kenapa, mungkin dari afeksinya juga kali ya. Kalau misalkan sesama teman kan maksudnya kan agak gimana gitu ya. Kalau misalkan berbau hal-hal yang gimana gitu. Tapi kalau misalkan sama pasangan, misalkan kayak pacar gitu kan kayak beda sendiri ya.
0: Kayak kita bisa lebih terbuka aja.
1: Nah itu dia, begitu pas dia maksudnya udah gak ada lagi, gak bareng sama kita lagi, pasti bakal kayak kerasa beda banget tuh teman Pro 2.
0: Sedih banget sumpah, mungkin awal-awal mungkin kayak ngerasa kayak aduh kayak gimana ya, atau kayak gimana ya, atau kayak stres banget nih udah gak ada yang nemenin nih. Tapi mungkin ya teman Pro 2 itu kan awalan doang. Pas sudah nanti mungkin kalau psikolog bintang tuh ngomong ya kak, kalau mungkin awal-awal doang, coba nanti setelah 48 hari atau 1 bulan lebih ya. Ya 1 bulan lebih mau ke 2 bulan kalian lihat nih dari perbandingan dari diri kalian sebelumnya sama sesudahnya. Kalau misalnya sesudahnya masih seperti itu, mungkin tuh dari masalah dari diri kalian lagi, kalian tuh emang benar-benar mau ngelupain atau masih terjebak sama masa lalu itu gitu.
1: Benar, pada akhirnya tuh teman Pro 2 sebenarnya hal yang kita bikin lupa itu karena kebiasaan kita juga gitu loh, kebiasaan kayak ngebuat habit baru dan semacamnya. Jadi aku tuh setuju banget tadi yang kayak kata Bintang tadi yang dari psikolog itu ya. Kita tuh kalau misalkan mau move on, mau gak mau memang harus dari kesadaran diri,
0: diri
1: kita
0: sendiri,
1: masing-masing.
0: Gak bisa juga dipaksa sama orang lain.
1: Iya, kita tuh ibaratnya yang maksudnya orang-orang di luar kayak temen tuh kayak cuman ya udahlah kita mendukung aja,
0: support aja.
1: Entah itu mungkin nanti ya pada akhirnya mereka misalkan balikan.
0: Sumpah ya, tapi kebanyakan kak misalnya kita udah nyeramah ini panjang lebar kan kak, kayak kamu gak usah lagi sama dia, kamu gak usah lagi sama dia tuh kayak gini. Ujung-ujungnya balikan.
1: Nah itu kak, menurut aku kayaknya udah menjadi permasalahan internasional juga.
0: Sudah banyak banget.
1: Iya, karena teman aku tuh juga begitu, kayak pas malamnya tuh cerita sama aku kan kayak aku habis putus bla bla bla, kenapa putusnya dan semacamnya, permasalahannya dari segi permasalahan dia, perilakunya yang kayak nggak enak dan semacamnya. Terus nggak tahu kenapa nggak, itu tuh nggak nyampe hitungan berapa hari tahu, besok paginya
0: balikan.
1: Guys, aku balikan, jadi kayak stop, dan ngapain kamu balikan kalau kamu cerita hal-hal yang buruk ke aku, lebih baik gak usah gitu teman Pro 2.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, kakak.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Kadang tanpa sadar kita tuh terlalu menjadikan seseorang nih sebagai tempat sandaran. Sedikit-sedikit tuh kita cerita ke dia, sedikit-sedikit nyari dia, mood bagus juga karena dia, mood jelek juga karena dia. Sampai pas waktu dia pergi tuh kita bingung harus kembalinya kemana.
1: Iya, gitu. Karena ibaratnya kita tuh udah punya tujuan gitu kali ya, ke satu orang yang kita rasa kayaknya nih orang aman nih buat kita cerita apapun, baik itu cerita baik atau buruk. Tapi begitu pas dia udah gak ada, lagi-lagi yang kayak kita ngobrolin tadi tuh ya, ya kayak sedikitnya tuh kita ngerasa agak hilang arah, hilang arah teman berdua. Ya, kayak kamu pernah tahu kan yang nonton apa film yang ayah arahnya kemana?
0: Nah, itu sudah. Apalagi kalau misalnya kitanya terlalu bergantung sama pasangan kita nih teman prodo. Jadi apa-apa tuh harus sama dia. Misalnya kita harus kita jalan keluar nih harus berdua sama dia. Terus pas sudah dia nggak ada, yang jadinya ujung-ujungnya sendiri kan.
1: Nah
0: terus tuh kayak kita minta temenin kemana-mana sama dia berdua terus sana sini. Terus pas sudah dia nggak ada tiba-tiba sendiri. Nah kemana? Bingung kan?
1: Bingung. Mau jalan pun kebiasaan pas lagi makan kayak lagi ngobrol bla bla bla semacamnya kayak random aja gitu. Terus pas di tempat makan pun kayak aneh aja gitu, kayak duduk sendiri makan dan semacamnya.
0: Apalagi makan di tempat yang sama, di bangku yang sama, di jam yang sama. Terus tuh berdepanan kan biasanya sama pasangan. Terus tiba-tiba udah gak ada. Terus menunya sama, aduh
1: tiba-tiba kayak muncul aja gitu ya memorinya. Tiba-tiba teman pro 2 kayak oh my god. Jadi makanya ini teman pro 2, ini saran dari aku aja sih, jangan menaruh orang di dalam lagu
0: nah, tempat, tuh, tempat.
1: Terus apalagi semuanya. Nah kali ini sekarang kita lagi kebetulan banget ya di call sama Kak Wahyu nih. Oh lupa, kayaknya belum dimatikan itu. Close aja dulu sih apa Google Chrome-nya. Ada backsound-nya sedikit enggak apa-apa ya teman pro 2. Ya halo,
0: halo Kak Wahyu.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Kak? Ya. Banjir enggak tadi sore di rumahnya Kak Wahyu?
2: Enggak ada hujan.
1: Hah? Masa?
2: Enggak ada.
1: Oh, kenapa tinggal di mana? Tadi iya hujan di sini tadi sore.
2: Makanya aku sering bilang kan beda benua kayak gitu.
0: Oh, beda benua, beda alam sudah.
2: Iya.
1: By the way kan Kak Wahyu, malam ini kita tuh lagi ngobrolin soal apa ya, kayak move on gitu. Jadi kayak suatu kenangan yang kita tuh kayak lagi maksudnya kan udah kayaknya Kak Wahyu waktu itu sempat cerita juga kan sama kita. Cuman kayak aku tuh juga pengen nanya lagi deh ke Kak Wahyu, karena ini malam ini tuh spesial banget kita ngomongin soal kayak move on gitu loh. Kalau menurut Kak Wahyu cara move on yang paling oke gimana?
2: Cara move on yang paling oke ya, ya mungkin lebih ke menghindari apa yang bisa membuat kita ingat sama dia sih. Kayak aku kan, ya seperti yang tadi dibilang ya, sering dimasukin ke lagu. Aku tuh punya lagu kenangan sama mantan aku.
0: Apa tuh kak?
2: Ada tiga gitu kan.
0: Sebut dong. Nah,
2: lagu itu adalah salah satu lagu yang ku hindari. Jadi kalau ada lagu itu diputar, aku tutup dah.
0: Berarti kalau kita putarin di radio ini nggak apa-apa kak?
2: Nggak berani dengar aku. Karena kenapa? Karena semakin lama kita hanyut mendengarkan lagu itu, semakin kita mengingat kenangan-kenangan itu.
0: Aduh.
1: Iya lagi. Gitu. Boleh nggak kak di-spill satu lagunya apa? Kan tadi ada tiga, satu deh. Yeah. Kasih tahu ke kita. Lagu.
2: Sebenarnya lagu ini kan salah satu lagu yang dia nyanyiin buat aku, makanya.
1: Iya.
2: Ya jadi makanya dapat kenangannya dari dia gitu. Bukan lagu yang pernah di request atau gimana-gimana sih. Pernah dinyanyiin aja sama dia. Salah satu lagunya itu, dia kan tuh suka lagu lawas ya. Jadi dia tuh sering nyanyiin lagu Nika Ardila gitu.
1: Gitu. Kamu kenal Nika Ardila gak Bin?
0: Kayaknya pernah tahu.
1: Ya itu tuh kalau gak salah kan penyanyi lama ya.
2: Penyanyi lama, ya.
1: Iya, tahun 90-an tuh, Bin. Sempat ramai banget. Soalnya nih, Kak Ardila tuh kan juga cantik banget ya, Kak, ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, nah, gitu.
2: Masih muda. Tapi, memang, ya...
1: Udah umur ya, kayak sayangnya, gimana ya?
2: Udah umurnya ya, gimana?
1: Iya.
2: Meninggal di waktu muda. Ya, tapi ya sebenarnya gini ya, Mbak.
1: Kenapa tuh?
2: Siapa?
1: Aku Cindy sama Bintang.
2: Cindy sama Bintang ya. Sebenarnya tadi aku mau ngasih puisi nih.
1: Iya, apa tuh? Betul,
0: boleh.
2: Mau bacain puisi rencananya.
1: Oh, rencana. Oh. Udah ada belum puisinya, Kak?
2: Udah.
1: Boleh dong, iya, kasih tahu.
2: Ya, kalau boleh aku bacain.
1: Iya, boleh. Boleh.
2: Oke. Gini. Bukan runtuh namanya jika bentar loh.
1: Aman. Ini enggak apa-apa kita. Kita sambil mendukung.
2: Ya. Iya, aku grogi lagi.
1: Aduh, kenapa Kak? Enggak apa-apa. It's okay.
2: Bukan runtuh namanya jika pondasimu masih berdiri. Hanya sebuah sekat yang dilepas oleh sang waktu. Jangan kau tanyakan pada sunyi kemana ia pergi, sebab jawabannya terbaik pada langkah kakimu yang baru. Ada duka

0: yang bisa ditinggal masau. Kau adalah samudra yang luas, dalam dan penuh rahasia. Jika satu nahkoda memilih untuk pergi menjauh, itu karena kapalnya terlalu kecil untuk kehebatan yang nyata. Tak perlu mengetuk bayang yang memudar di cakrawala, atau memunguti serpihan janji yang telah menjadi abu, sebab mahkota martabatmu tak akan pernah celah hanya karena seorang yang gagal melihat kilau di matamu. Tegaklah, sebab dunia masih ingin melihatmu menari tanpa beban, tanpa bayang, tanpa harus berpura-pura. Engkau adalah cahaya yang tak butuh pemantik lagi untuk membakar semangat dan menaklukkan sisa semesta untuk dirimu sendiri. Itu aja.
1: Wah, tepuk tangan dulu, keren banget teman Pro 2. Bikin puisinya berapa lama, Kak?
0: Dua hari.
2: Tapi buat siapa tuh, Kak, puisinya, Kak?
1: Iya, buat siapa?
0: Iya, buat seseorang yang mungkin ingin melupakan seseorang yang pernah ada di hidupannya.
1: Tapi keren banget deh, Kak Wahyu, tadi puisinya ya. By the way, semoga juga nanti kalau misalkan Kak Wahyu ada kayak puisi-puisi lainnya, boleh banget ntar kayak dikasih tahu ke kita, dibacain juga gitu. Terus juga makasih banyak nih Kak Wahyu udah kayak ngasih puisinya juga. Sama tadi sempat cerita dikit ya gimana caranya move on versi Kak Wahyu tuh teman Pro 2. Nanti kok bisa join lagi nih, Kak, di kesempatan lainnya. By the way, Kak Wahyu lagi ngapain sekarang?
0: Lagi mau istirahat sih, udah ngantuk berat. Tadi malam habis melihat ini soalnya apa namanya, bola.
1: Asik, semoga malam ini tidurnya nyenyak Kak Wahyu ya, apalagi tadi kita habis dibacain puisi ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, semoga puisi ini bisa menghibur lah.
1: Menghibur banget, Kak.
0: Dan terima kasih untuk siapa, Cindy itu ya?
1: Iya, Cindy sama Bintang. Iya,
0: untuk Bintang juga selamat bertugas saja. Makasih juga waktunya.
1: Iya,
2: terima kasih
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu kepengen gabungan juga sama kita, bisa banget teman Pro 2 ya. Tapi mending kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah ngelupain mantan belum?
1: Belum, aduh.
0: Terus yang dengerin katanya, apa sih pertanyaannya tiba-tiba? Ya gitulah ya teman Pro 2. Emang ya kalau misalkan ngomongin soal ngelupain mantan tuh pasti gak bakal bisa cepet sih ya Binnya.
1: Bakalan lama.
0: Pasti bakalan lama.
1: Gak bisa cepet.
0: Tapi menurut aku ada orang yang tipenya bisa dia tuh move on-nya cepet. Kalau misalkan pasangannya selingkuh.
1: Nah iya sih, itu kan udah jahat kak. Jadi kayak enak buat ngelupainnya.
0: Iya.
1: Kayak ini dia udah jahat banget sama aku. Jadi buat ngelupain juga. Tapi yang lebih susah tuh adalah ketika apa? Kalian tuh putusnya cara baik-baik.
0: Itu.
1: Aduh.
0: Menurut kamu ada gak sih putus secara baik-baik Bin?
1: Gak ada sih, namanya juga putus ya. Pasti gak ada yang baik-baik. Tapi pasti ada suatu masalah yang mungkin gak bisa dia selesaikan kan,
0: ya,
1: sama
0: Mima
1: pasangannya
0: bilang, ya Mima bilang ada kayak gitu.
1: Tidak
0: ya,
1: ada rasaku.
0: Kalau ya Mima menurut aku ya kita akan bawa ya Mima sebentar.
1: Oke.
0: Ya Mima kan dia beda ini ya. Beda dindingnya terlalu tinggi nih teman Pro 2 ya. Bentengnya. Ya jadi sebenarnya itu juga udah jadi masalah sih. Ya teman Pro 2.
1: Masalahnya itu masalahnya.
0: Iya, tapi menurut aku ya di kamus aku tuh kayaknya walaupun dia putusnya baik-baik, tapi kayaknya nggak bakal ada yang baik-baik kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak dia tuh apa ya di tengah-tengah banget kayak gitu. Jadi menurut aku kayaknya nggak bakal ada putus yang baik-baik walaupun teman Pro 2 ya mereka putusnya secara dewasa.
1: Iya, diobrolin gitu kan?
0: Iya, diobrolin dan semacamnya.
1: Tapi kalau baik-baik mah nggak putus malah.
0: Iya.
1: Kok malah putus?
0: Jadi makanya ada yang kayak lagunya Raisa kan yang mantan terindah
1: nah,
0: gitu kan?
1: Nah itu, aduh.
0: Bayangin tuh teman Pro 2 kalau misalkan dia indah kan harusnya kan gak jadi mantan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mah jadi mantan gimana sih?
0: Iya, tapi kalau misalkan nih teman Pro 2 ya, memang ya lagi-lagi aku bisa, walaupun aku belum pernah ke dalam yang suatu hubungan yang kayak terlalu dalam teman Pro 2 ya, tapi ngelihat dari beberapa cerita teman aku dan pengalaman mereka, pasti yang rasanya tetap cekit-cekit gimana ya, gitu.
1: Tapi ya namanya hubungan kak, kalau misalnya sudah gak sama-sama lagi, yang awalnya nih kita janji nih bakalan komitmen, janji kayak bakalan terus sama-sama, terus janji kita bakalan bersama-sama terus pas sudah putus. Semua janji yang kita sebelumnya itu juga kayak bisa dibilang
0: nguap aja gitu
1: ya,
0: pokoknya
1: hilang aja janjinya.
0: Padahal hilang.
1: Dari awal tuh udah janji dari awal, cuman pas sudah putus ya udah hilang aja.
0: Iya. Nah menurut aku tuh juga teman Pro 2 ya, kadang menurut aku tuh kayak gimana ya, balikan itu tuh adalah suatu hal, apa ya, menurut aku ada bagusnya ada enggaknya juga.
1: Nah menurut kakak membaca buku dua kali yang sama tuh menurut kakak gimana?
0: Nah kalau misalkan aku ya, karena aku belum sampai ada di tahap yang ngerasa balikan itu kayaknya bukan hal yang kayaknya perlu banget deh. Karena aku tuh Bin kalau tipe merupakan tipe orang yang kalau misalkan emang punya hubungan itu tuh pengennya yang kalau misalkan sampai ada masalah pun aku tuh nggak mau bilang putus. Jadi kayak ya udah harus diselesaikan kayak gimana caranya. Kata putus itu keluar kalau misalkan aku mungkin kayak udah ngerasa nggak kayaknya ini nggak bisa dilanjutin lagi deh. Tapi kalau menurut aku kayaknya ini hubungan kita tuh masih ada harapan nih, masih kayak bisa dilanjutin dan semacamnya. Jadi kalau misalkan ada dari salah satu pasangan mungkin yang kayak mereka bilang putus, ya udah berarti udah sampai di situ. Jadi walaupun mereka kayak maksudnya kayak nge-approach lagi gitu kan, kayak say hi dan catch up lagi atau mungkin kayak mau ngajak balikan, aku tuh cenderung bakal lebih mikir bukan dua kali lagi, bahkan kayak tiga kali atau empat kali kayak gitu ya. Karena lagi-lagi aku tuh tipe orang yang kayaknya komit banget kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak misalkan dari aku atau dia yang bilang putus, berarti ya udah berarti udah nggak ada lagi kayak gitu.
1: Tapi emang susah sih kak, namanya kalau tergantung orangnya juga sih. Kadang tuh masih banget kayak terbayang-bayang tentang masa lalunya pas sudah putus itu, jadi kayak masih ingat, jadi ujung-ujungnya ya balikan.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Kalau tadi kan kita ngebahas tentang kebiasaan kita atau rutinitas kita pas lagi sama pasangan nih, Kak, yang awalnya ada terus tiba-tiba nggak ada. Mungkin ini ya salah satu pas sudah kita putus nih, salah satu cara biar agar cepat move on-nya. Kalau menurut Bintang ya, Kak, mungkin selama kita menjalani hubungan kemarin tuh kita pasti ngelihat sosial media kan, Kak. Nah, itu menjadi salah satu faktor kalau misalnya kita putus tuh masih sering teringat-ingat dia. Jadi kan kalau misalnya dia ngupload SG, ngupload video TikTok, ngupload feed Instagram. Jadi kayak pasti kita ngeliat dia tuh kayak oh, teringat lagi nih, kayak terrelapse lagi nih kenangan-kenangan sama dia nih. Jadi usahakan kalau misalnya teman perdo nih lagi proses buat move on, coba aja kalau misalnya kalian gak mau nge-unfollow IG mantan kalian itu, gak mau ngeblokir, bisa aja dengan cara kalian tuh nge-mute. Jadi gak bisa ngeliat SG-nya, gak bisa liat feed Instagram-nya, gak bisa liat notes-nya, catatan Instagram-nya. Jadi kalau itu salah satu faktor membuat kita membantu agar bisa cepat bukan ngelupain sih, lebih cepat membiasakan diri aja kalau misalnya dia udah enggak sama kita lagi.
1: Benar.
0: Dan juga kalau misalnya kalian nih, kan biasanya di TikTok tuh ada namanya fitur api kan, Kak. Nah, aduh. Kalau misalnya nih, kalau di strike itu kalau misalnya api kalian sudah banyak banget, sampai 200, 300, 400.
1: Tapi masalahnya hubungannya udah kandas kan?
0: Udah kandas atau pas mati kan?
1: Udah gosong ibaratnya apinya.
0: Terus tuh kalau kalian masih follow-followan nih, pasti kalian tuh ngeliat postingan ulang. Salah satu cara biar kalian tuh nggak terlihat postingan ulang dia terus. Kan pasti kalau kalian berteman tuh pasti ngeliat terus kan postingan ulang, pas lewat aja tuh kalau kalian
1: kebiasaan kan.
0: Kalau kalian nge-scroll kan, atau kalian nge-kepoin di akunnya. Antara kalian, soalnya bentang beberapa kemarin tuh nyari fitur nge-mute buat postingan ulang, kayak nggak ada deh. Jadi kayak setiap bintang itu
1: gak ada,
0: jadi otomatis kelihatan terus kan. Antara kalian pertama, antara kalian ganti akun,
1: skip
0: itu, terus tuh nge-skip ganti akun atau unfollow atau blokir. Sudah, itu doang, biar kalian tuh biar cepet move on-nya. Takutnya kalian kalau misalnya makin sering ngelihat kayak gitu, malah kayak makin lama makin susah, malah makin terbuka lagi lukanya kayak gitu. Nah,
1: beberapa orang tuh kadang kayak mikir hal kayak mute, block dan semacamnya itu childish. Tapi menurut aku ya, mau itu dibilang childish atau enggak, yang penting itu adalah kepuasan aku sendiri sih ya, teman pro.
0: Kalau misalnya itu ngebantu buat diri kita sendiri ya, kenapa enggak?
1: Iya, yang ngerasain kan aku gitu ya. Mau dibilang childish atau enggak, ya udah terserah, karena ibaratnya ini loh cara aku buat biar membiasakan diri aku nih setelah udah nggak sama dia lagi. Jadi menurut aku teman pro 2 nggak apa-apa banget kalau misalkan kamu mau nge-mute, mau nge-block mantan kamu, bahkan kayak udah nggak ada no contact lagi ya namanya. Ya itu juga nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan kamu masih kayak pengen tetap kontakan, jujur aku sih salut sih ya sama orang-orang
0: banget,
1: begitu.
0: Hebat banget orang kayak gitu tuh.
1: Hebat. Karena kayak gimana ya, pasti tuh bakal ada berpotensi mereka kayak balikan lagi. Sedangkan aku nggak mau. Aku nggak mau balikan lagi. Kalau misalkan udah putus ya udah mentok, berarti udah nggak ada lagi, bakal susah banget gitu. Nah jadi kayaknya aku tuh juga tipe yang begitu tuh, yang suka nge-mute. Emang sih kelihatannya kan kayak terlalu kayak kekanak-kanakan banget. Tapi ya udah, emang kayak gitu caranya, kayak gitu.
0: Kayak mungkin orang-orang anggapnya, ih kenapa sih di unfollow, kenapa sih di ini kayak kekanak-kanakan banget. Terus tuh kayak mas berarti kalah ya.
1: Nah,
0: berarti kalah ya sama mantannya ini. Soalnya mantannya kan kayak biasa aja.
1: Nah, itu tuh lagi yang soal si kalah-kalahan
0: kayak
1: gitu.
0: Sudah.
1: Menurut aku teman pro 2 itu tuh bukan kompetisi, gak ada menang, gak ada kalah. Namanya putus ya yaudah. Ya udah. Maksud aku ya enggak perlu yang kayak terlalu dipusingin lebih lanjut lagi gitu loh, masalah siapa yang ngeblok. Bahkan kan ada beberapa yang kayak mereka tuh suka mempermasalahkan, misalkan mereka kayak post gitu kan, post sesuatu di Instagram terus dihapus kalau misalkan kayak udah putus. Ya udah, itu yang kan yang ngejalanin mereka ya, teman pro 2.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Ya berat banget nih.
1: Iya berat banget. Soalnya gimana ya, aku tuh kalau misalkan ngomongin soal mantan tuh kayak agak gimana gitu. Kayak aku tuh masih gak bisa ngebayangin misalkan mantan aku nanti dia tuh punya pacar baru dan semacamnya. Nah tadi sebenarnya kan ya memang ada cerita kan. Tapi kalau misalkan dari POV aku sendiri, ibaratnya kita kayak udah ngejalanin setiap hari dan semacamnya, kabar-kabaran, terus juga ya bercandaan bareng, terus misalkan tiba-tiba ngelihat dia misalkan udah ada yang baru, walaupun itu cepat ataupun lambat teman pro 2, pasti itu kan bakal terjadi ya. Cuman rasanya aku ngerasa kayaknya gak siap aja deh kayak gitu.
0: Aduh kayak sedih banget. Apalagi kalau misalnya yang tadi dibilang sama Kak Cindy, kalau misalnya sebelumnya kayak kita akrab banget, kayak sering ngabarin, terus kayak sayang banget sama mantan ini.
1: Pacar ya, dunia pacar ya.
0: Terus
1: disclaimer
0: tuh,
1: dikit
0: pas sudah nggak sama-sama lagi, terus tiba-tiba ya mungkin ya jeda sebulan atau dua bulan, tiba-tiba dia udah sama cowok pasangan baru lagi kan, jadi kayak ih. Kok benar tadi yang dibilang Jamie mah kayak kok cepat banget ya, kok cepat banget dia gantiin aku, gantiin posisiku pada saat itu. Jadi kayak bingung aja. Terus mungkin ya ini dari POV Bintang juga, mungkin salah satu cara cepat move on seseorang itu adalah dengan sama
1: orang,
0: dengan sama
1: baru.
0: Orang baru. Jadi mungkin itu salah satu kenapa mereka kayak beberapa orang di luar sana kayak pas sudah putus malah sama yang baru. Mungkin itu salah satu cara mereka, selain ngelampiasin ya, itu salah satu cara mereka biar agar cepat move on. Bukan move on sih, lebih ke arah kayak cepat ngelupainnya aja.
1: Menurut kamu itu sebenarnya normal atau gak normal?
0: Mungkin ya di zaman sekarang mungkin rata-rata kebanyakan orang seperti itu bisa dianggap sudah menjadi hal yang normal sih kakak ya. Kebanyakan seorang, soalnya kebanyakan begitu. Tapi kalau menurut Bintang, kalau misalnya kalian baru putus terus tiba-tiba sama orang baru, kalian ini beneran siap gak sih kalau sama orang baru lagi? Jangan kalian tuh diri kalian tuh sebenarnya udah siap, terus kalian tuh mentang-mentang mau cepet-cepet move on harus sama orang baru nih. Jangan kayak gitu, nanti kesian orang barunya.
1: Bener.
0: Sudah kalian lampiasin terus tuh malah kalau misalnya gak bisa berlanjut malah kalian ditinggalin lagi gitu.
1: Iya, jadi kalau menurut aku ya Bin, sebenarnya daripada normal atau gak normal, aku tuh kayak ngerasa heran aja gitu loh. Misalkan dia tuh udah punya, maksudnya udah punya hubungan sebelumnya tuh bertahun-tahun, tapi kayak secepat itu loh, maksudnya dia kayak punya yang baru bahkan sampai nikah. Karena beberapa teman aku tuh begitu Bin. Jadi dia sama pacarnya ini kayak udah pacaran dari SMP, dan udah kayak lulus kuliah. Kamu bisa bayangin dong, udah berapa tahun, hampir ya 8 tahunan gitu kan. Tapi waktu itu masalahnya mereka putus, dan yang si cowok ini tuh mereka dia tuh punya baru dan langsung nikah gitu loh Bin. Jadi kayak aku tuh masih heran kok bisa gitu loh teman pro 2 ya. Dan itu tuh gak cuma 1-2 orang, tapi ada beberapa orang yang ceritanya tuh hampir mirip kayak gitu. Dan kayak ada beberapa artis juga sih yang aku lihat, mereka kayak udah pacaran lama, tapi habis itu sama yang baru, dan itu kayak gak sampai setahun, misalkan kayak berapa bulan langsung nikah. Jadi kan menurut aku tuh kayak ibaratnya kita ada di kondisi dimana ngejagain jodoh orang
0: itu
1: gitu.
0: Itu sudah kan malah bingung. Apalagi kalau misalnya yang dulunya sempat ngomong kayak nanti kalau misalnya aku gak sama kamu lagi, kayaknya aku gak bakalan sama pasangan baru lagi.
1: Itu dia.
0: Terus tiba-tiba pas sudah putus, udah lama sama pasangan baru.
1: Nah itu dia. Aku tuh pernah punya teman yang memang di dua POV. Jadi aku terdekat sama cowoknya, dekat sama ceweknya juga. Si cowok ini tuh cerita, dia bilang kayaknya aku tuh bakal jadiin dia yang terakhir. Karena kalau misalkan pilihannya tuh cuma dua, maksudnya balikan sama dia atau enggak, ya udah aku melajang dalam waktu lama.
0: Nah,
1: tapi teman pro 2
0: ternyata
1: memang mereka udah lama sih, maksudnya udah lama bilang kayak gitu, mungkin kayak selang setahun kemudian akhirnya dia tuh dekat sama yang baru kayak gitu. Jadi di mana kata-kata mudik sih waktu itu?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Kalau buat kamu nih teman Pro2 yang mungkin lagi ngerasain hal yang ya habis putus mungkin setelah kamu punya hubungan yang lama atau mungkin sebentar tapi kayak bermakna banget teman Pro2 pasti memang sulit banget sih ya yang namanya move on itu. Aku tuh bisa ngerti teman Pro2, tapi yang namanya hidup ya menurut aku dijalanin aja. Ini sebenarnya kalau kasarnya aku bisa bilang sih maksudnya permasalahan kita tuh dunia tuh gak bakal peduli, tapi orang-orang yang peduli tuh kayak teman-teman kita, keluarga kita dan semacamnya.
1: Kalau teman Pro2 gitu. Butuh teman cerita, bisa teman apa ajakin temannya buat cerita. Kalau misalnya nggak percaya sama temannya, kayak takut banget nih, takut dibohongin atau takut gimana, atau udah emang trust issue sama temannya, bisa ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke dokter, bisa ke psikiater.
0: Apalagi kalau misalkan yang memang lebih profesional kan kamu cuma nggak cuma didengerin doang nih teman Pro2, tapi juga kayak dikasih solusi dan semacamnya yang bisa bikin kamu buat diterapkan gitu loh di kemudian hari. Kalau misalkan ini amit-amit kamu ngerasa relapse atau semacamnya. Terus juga ya teman Pro2, enggak, satu hal yang aku pengen ingatin juga ya, namanya proses move on itu enggak bisa yang kayak langsung instan. Terus
1: buru-buru
0: juga
1: banget nih, enggak bisa.
0: Buru-buru tuh menurut aku enggak bisa, tapi kadang juga dia tuh alurnya tuh enggak yang kayak satu arah gitu loh. Jadi dalam artian mungkin kita kayak udah ngerasa move on kok, tapi di satu sisi kayak ngerasa ternyata aku tuh masih keinget beberapa hal kayak gitu, dan itu gak apa-apa banget kayak gitu. Misalkan mungkin kamu ada lagi ngecium parfum orang lain yang terus
1: tiba-tiba keinget gitu kan.
0: Terus ada kayak lagu diputar di mana gitu, terus kamu keinget ya. Padahal kamu udah ngerasa aku fine-fine aja kok, dan itu terus pas kamu ngedengerin atau misalkan ngecium si wangi itu, kamu ngerasa gak fine, dan itu ya udah gak apa-apa juga kayak gitu.
1: Pokoknya kalau misalnya kejadian seperti itu ya udah berusaha biasa aja. Tapi kalau ya benar sih tadi yang sudah kita bahas tuh, kalau misalnya kita nggak bisa benar 100% ngelupain dia maupun gimana pun caranya, kecuali tadi yang hilang ingatan.
0: Yang amnesia. Tapi amit-amit banget deh teman Pro2 ya, daripada amnesia mending ya udahlah jalanin buat dihadapin aja sih teman Pro2.
1: Berusaha membiasakan diri sendiri aja.
0: Iya, selain kayak membiasakan diri mungkin kayak coba cari kegiatan lain gitu, yang
1: cari kegiatan-kegiatan positif lainnya. Contoh nih jogging, lari, olahraga. Kalau misalnya lagi mau pengen ngebentuk badan, nge-gym, lampiasin ke hal-hal positif aja.
0: Misalkan kamu teman Pro2 punya skill menggambar, walaupun mungkin kamu menggambarnya kayak masih kayak tahu kan gunung-gunung sawah.

0: Semoga cepat move on-nya ya.
1: Iya, semoga cepat move on-nya. Semoga juga mungkin mendapatkan rezeki yang lebih baru. Amin. Teman Pro 2. Lebih rezekinya tuh enggak harus yang kayak orang baru gitu loh. Misalkan mungkin kamu dapat nilai bagus, yeah, terus juga kerjaan bagus, lulus dengan yang nilai memuaskan dan semacamnya. Amin. Ya begitulah ya teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi udah mau merapat ke jam 11 yang artinya Sini mau pamit undur diri nih dan
0: Bintang pamit undur diri.
1: Terus juga ya Mima juga mau pamit undur diri walaupun lagi minum ya, agak keselak gitu. Ya begitu teman Pro 2, kita bertiga pamit undur diri. Semoga tidurmu malam ini nyenyak, terus Amin. Juga ranjangnya dingin, terus juga besok bangunnya dengan lebih semangat. Ya udah segitu aja teman Pro 2, have a good rest dan bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Doubley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Doubley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Doubley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Doubley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Doubley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Doubley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Doubley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Doubley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rob Doubley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: 15 detik berharga.
4: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 11 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 12 Mei 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 12 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai programming menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai programming menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam suasana hati yang penuh semangat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Teman Pro 2, kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Mulyana ingin sharing tentang kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kampus kan? Tapi sesungguhnya ilmu dalam Islam itu jauh lebih luas. Ilmu dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga ilmu agama, ilmu kehidupan, dan yang paling penting tentunya ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ilmu selalu dihormati dan dihargai. Tapi sebenarnya dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang sangat besar tentang betapa pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum lanjut ke kedudukan orang yang berilmu dalam Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih peran ilmu dalam kehidupan? Ilmu sebagai cahaya hidup. Allah berfirman yang berbunyi, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memahami hidup, untuk menjalani perintahnya dengan benar. Bahkan ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu? Orang yang berilmu sejajar dengan pewaris Nabi. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para ulama itu adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang yang berilmu dalam Islam itu sejajar dengan pewaris Nabi, karena mereka membawa ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu untuk petunjuk hidup yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu meningkatkan derajat di sisi Allah. Teman-teman, salah satu alasan kenapa sih orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ilmu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu berarti semakin kita mendalami ilmu, maka semakin dekat juga kita kepada Allah, dan semakin mulia juga kedudukan kita di sisi Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang berilmu, agar derajat kita ditinggikan dan dimudahkan jalan kita menuju syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Pro2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Kementerian Kesehatan melalui UPT Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram memperketat pengawasan kapal di seluruh pelabuhan Nusa Tenggara Barat untuk mencegah penyebaran hantavirus. Seluruh kapal kini diwajibkan memasang red guard, di mana alat penghalang tikus pada tali tambat kapal harus dilakukan untuk menyusul temuan kasus hantavirus yang dapat menular melalui paparan urin tikus, sekaligus untuk mencegah penyakit lain seperti leptospirosis, pes, dan juga tifus. Beralih informasi selanjutnya dari dunia hiburan, grup K-pop SHINee dipastikan comeback dengan mini album ke-6 bertajuk Atmos pada 1 Juni 2026. SM Entertainment menyebut album tersebut akan menampilkan gaya musik khas SHINee yang stylish dan juga penuh warna, di mana mini album ini akan berisi 6 lagu termasuk satu title track sebagai lagu utama. Rilisan ini menjadi comeback album terbaru SHINee sejak single fisik Pot Artist yang dirilis pada Mei 2025. Informasi terakhir, teman Pro2, pemerintah akan menghapus status guru honorer di sekolah negeri mulai 2027 sesuai amanat UU ASN 2023 dengan batas akhir pengajaran bagi tenaga non-ASN hingga 31 Desember 2026. Guru non-ASN diarahkan mengikuti seleksi P3K untuk memperoleh kepastian status kerja, di mana sementara itu bagi yang belum lolos seleksi, pemerintah membuka kemungkinan tetap untuk mengajar melalui skema P3K paruh waktu.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, jujur ya, ini langit warnanya gak jelas banget. Apalagi dari tadi banyak gemuruh, banyak petir, hujan deras. Ya Allah, ini kalau hari Minggu aja ya teman Pro 2, kayaknya kita makmur-makmur nih di kasur semuanya. Tapi gak apa-apa, walaupun hujan kita tetap mesti produktif ya teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu di tengah keproduktifan itu. Kita mulai dulu yuk dari informasi dari dunia hiburan nih. Ada lagu Tabola Bale yang udah mulai jarang ya aku dengar teman Pro 2. Kemarin waktu lagi rame-ramenya tuh di mana aja aku ngelangkahin kaki pasti ada aja. Dan ini worth it sih menurut aku, apalagi mereka baru aja masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Awards Japan teman Pro 2 yang bakal digelar di Arena Tokyo di tanggal 13 Juni 2026. Buat kamu yang belum tahu ya teman Pro 2, lagu Tabola Bale ini dinyanyiin sama Kak Silet Open Up, Jackson Zeran, Juan Reza dan juga Diva Aurel. Dari sini juga kita bisa lihat tahu masuknya Tabola Bale di nominasi ini tuh nunjukin kalau musik tradisional kita tuh yang dikemas modern bisa loh ternyata bersaing di panggung global. Buat kamu-kamu yang mungkin juga belum tahu, emang Music Awards Japan itu apa, Lun? Ini tuh salah satu penghargaan musik yang emang diselenggarain sama industri musik Jepang untuk menghormatin talenta musik dari Asia, Jepang dan wilayah barat. Kata orang-orang sih, setelah di stalk ya teman Pro 2, ternyata di nominasi ini tuh ada sekitar 5 musik, salah satunya dari Tabola Bale ini. Ada 3 yang dari Korea Selatan teman Pro 2 dan satunya dari Filipina. Wah, jago juga ya kita bisa ikut bersaing di sini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Ada kabar membanggakan lainnya teman Pro 2, karena sekarang kita juga punya tambahan baru nih di kekayaan biodiversitas kita. Jadi BRIN barengan sama mitranya udah berhasil mengidentifikasi sekitar 10 spesies anggrek baru dari berbagai wilayah Nusantara. Dan menariknya ya teman Pro 2, beberapa spesies yang sebelumnya itu cuma diketahui dari Australia dan juga Papua, sekarang juga ada loh di wilayah Indonesia. Jadi emang penting banget ya yang namanya eksplorasi ilmiah teman Pro 2, supaya bisa lihat, oh ada loh ternyata spesies baru kehadirannya, atau mungkin spesies maksud aku teman Pro 2 yang kemarin sempat hilang, sekarang udah ada lagi. Anyways, ada beberapa daerah nih teman Pro 2 yang bakal aku spill ke kamu, kira-kira ada di mana aja spesies anggreknya ditemuin. Jadi ada di Sumatera teman Pro 2, di Jawa juga ada, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi datang bendera di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kita ke Jakarta dulu kali ya teman Prodi 2, karena kemarin mereka baru aja dapat ini ketetapan baru ya tentang wajibnya kamu teman Prodi 2 untuk milah sampah rumah tangga ke dalam 4 kategori. Ada sampah organik, anorganik, beracun alias B3, dan juga residu. Aturan ini udah resmi banget diinstruksiin lewat instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Ini tuh diumumin pas lagi pencanangan teman Prodi 2, maksud aku hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Waktu lagi CFD yang diumuminnya. Dari sini teman Prodi 2 ada lanjutannya lagi nih. Menteri Lingkungan Hidup juga bilang kalau nanti teman Prodi 2 TPST Bantar Gebang yang kemarin sempat dapat ranking 2 untuk urusan populasi, itu loh teman Prodi 2, polusi. Kenapa sih lo dari tadi typo-typo? Semoga kamu pagi-pagi ini juga udah sarapan ya teman Prodi 2, jadi aman-aman aja mulutnya. Jadi per 1 Agustus nanti teman Prodi 2, masyarakat tuh udah dibiasain untuk milah sampah dari rumah, dan emang di sana nanti di TPST itu cuma bisa ngasih sampah residu. Ini sebenarnya oke banget juga sih teman Prodi 2, mungkin kita tinggal disupport sama sarana prasarananya aja, iya nggak sih?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
5: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
5: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
5: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Buat kamu teman Pro 2 yang pengen dapat ucapan have a nice day dan juga pastinya bisa benar-benar ngelakuin itu, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2 di Spada barengan sama aku dan juga teman-teman dari Announcers Academy. So, semoga kamu bisa nyempatin sarapan dulu ya sebelum nyampe ke tempat tujuan kamu, dan aku pastiin semoga hari ini kamu juga setiap kegiatannya berjalan lancar ya teman Pro 2, plus juga bawaannya good mood melulu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Good morning teman Pro 2.
1: Morning, morning, morning.
0: Ada Lil Izan di sini ya kayaknya.
1: Yeah, that's right, yo.
0: Barusan kita bisa dengerin lagu rap ya teman Pro 2, Legacy judulnya, dari Raffi Tuan 13.
1: Wow.
0: Gimana menurut kamu? Kamu dengerin lagu rap enggak, Jan?
1: Aku suka banget lagu rap.
0: Why?
1: Kayak nggak tahu ya, kayak misalkan aku dengar lagu itu kayak seakan-akan aku badass gitu.
0: Okay.
1: Terus okay. Kedua kayak apa ya,
0: kayak savage banget caranya.
1: Iya, kayak keren banget lagunya. Terus kayak bisa ngolah katanya itu, kok bisa ya, kan? Gitu
0: itu kadang yang aku pikirin juga ya teman Pro 2, kayak kita lagi ngobrol pas on air gini aja ya Jan bisa belibet.
1: Oh iya,
0: gimana
1: benar.
0: Mereka yang ngomong itu kudu dipadet-padetin, kudu ada nadanya, udah gitu rima ujung-ujungnya tuh biasanya sama-sama gitu kan.
1: Iya, bahkan tuh kayak rapnya tuh misalkan nih maksudnya A tapi dia ngomongnya B gitu.
0: Iya, iya, iya,
1: gimana
0: iya.
1: Ya? Pokoknya
0: oh ini maksudnya Ijan, liriknya tuh kadang enggak clear gitu ya maknanya tuh apa,
1: yeah.
0: Gitu. Oh iya, iya, iya, ini biasanya yang western sih aku biasanya denger ya.
1: Yeah,
0: kalau rapnya kayak gitu. Tapi kalau Indonesia tuh mungkin karena kita tuh ngerti bahasanya juga ya Jan. Jadi dia tuh liriknya lebih banyak kayak oh maksudnya ini. Jadi kita bisa nangkap kayak
1: iya benar, benar, gitu. Benar, benar.
0: Boleh-bolehlah ya untuk pagi ini penyemangat kita teman Pro 2. Kamu kan tadi kehujanan enggak, Jan?
1: Kalau aku sih nunggu hujan reda jadi enggak hujan.
0: Oh, hei, ada triknya ya teman Pro 2. Tapi ini PA kita si Naila belum datang ya hari ini ya, gara-gara katanya masih hujan badai di tempat dia.
1: Nanti kan nanti aku turun ke bangun hujan.
0: Waduh, kamu ke pawangnya?
1: Aku pawangnya.
0: Pawang yang mana nih? Pawang hujannya apa pawangnya si Naila?
1: Nah, oh, maksudnya beda. Pawang hujan.
0: Oh, beda.
1: Jangan ya. Tapi kalau beneran enggak apa-apa ya.
0: Aduh, semoga orangnya denger ya teman Pro 2 ya. Tapi anyway, hari ini kita tuh pengen ngobrolin apa sih Jan? Kalo... Gak boleh senyum-senyum. Hmm,
1: bukan ini.
0: Oh beda. Loh,
1: senyum kan ano ya, ibadah. Ya? Oh iya.
0: Kenapa?
1: Ini kan aku tuh kepikiran nih kayak teman-teman nih, kan aku kan ngajar kayak keagamaan aja itu apa. Nah, kan beberapa dari teman-teman tuh kadang kayak pengen kayak istilahnya orang-orang tuh kayak hijrah-hijrah gitu.
0: Oh
1: nah.
0: iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi mereka tuh kayak pengen dia hijrah, jadi dia nonton konten-konten ya kayak TikTok.
0: Okay.
1: Terus apa kayak sosmed-sosmed gitu. Kadang nanya aku gitu. Jadi aku kayak penasaran tuh kayak terkadang orang tuh kayak bagus sih kayak scroll-scroll kayak sosmed, tapi kalau misalkan dia ndak nanya orang yang paham atau kayak guru-guru tuh kayak takutnya kesesat gitu.
0: Nah,
1: gak sih?
0: Aku tuh pernah punya ingatan waktu SMP. Jadi waktu itu tuh lagi rame-ramenya pakai Instagram gitu kan. Terus juga udah mulai ada tuh konten-konten yang poinnya tuh lebih ke penilaian-penilaian based on agama gitu. Jadi waktu aku SMP Jan, itu zamannya BTS lagi naik-naiknya.
1: Oh.
0: Nah, okay, paham enggak okay, konteksnya?
1: Paham.
0: Terus pasti ada aja tuh kubu yang ih, kok kamu kayak menyembah gitu sih gitu-gitu. Kayak ih, kok kamu suka yang plastik gitu-gitu kan?
1: Iya.
0: Ada satu orang yang aku kenal teman Pro 2, karena tahu ada teman aku yang pada doyan K-pop ini, teman sekelasku juga by the way. Dia itu suka banget ngupload, kamu tau enggak sih kayak potongan-potongan ceramah gitu.
1: Oh,
0: potongan-potongan.
1: Okay.
0: Pokoknya segala sesuatu yang bertulisan Arab gitu, dituliskan dalam bahasa Arab gitu, itu akan di-share sama dia di story. Nah, abis itu teman Pro 2 itu bakal dijadiin bahan sama dia buat ngasih tahu temanku kalau yang kamu lakukan adalah haram dan berdosa gitu.
1: Kalau aku sih paham sih maksudnya dia baik kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak jujur nih, kalau misalkan kayak kita pengen belajar tuh kalau misalkan dari kayak konten-konten singkat tuh rasaku dosa agama deh kalau tentang apa edukasi-edukasi kalau konten singkat itu. Wah, mungkin bisa
0: harus
1: ya,
0: kita cari tahu lagi kan.
1: Bener.
0: Cuma emang ini ada hubungannya juga sih Jan, menurut aku ya teman Pro 2, sama kebiasaan kita ngelihat konten-konten yang durasinya pendek atau mungkin disampaikan to the point. Jadi kita tuh udah kayak ih, ya udah sih, yang penting mah udah dapat intinya clear gitu loh Jan.
1: Oh, benar. Terus juga kalau misalkan buat teman Pro 2 nih kayak pengen kayak hijrah tuh rasaku misalkan konten sikat tuh nggak salah, tapi alangkah lebih baiknya kita kayak memperdalam.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan teman Pro 2 kayak pengen ngasih tahu ke teman-temannya nih, itu kayaknya lebih enak dijelasin, lebih mudah dipahami kayak gitu.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin juga pengen sharing, ini loh akun medsos kesukaan aku buat nyari info-info tentang nilai agama gitu ya, atau mungkin nilai keagamaan ya. Kalau nilai agama mah minta sama Ijen kan, Pak gurunya.
1: Enggak, itu kan jangan-jangan gitu dong.
0: Ya pokoknya buat kamu yang pengen sharing-sharing, teman Pro 2 bisa gabung lewat WhatsApp kita di mana tuh Jan?
1: Di 08125848785.
0: Atau di Instagram kita di @rri_pro2samarinda, atau di aplikasi kesayangan kita apa namanya Jan?
1: RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Honestly, ini breakbeat yang aku kenal pas zaman-zamannya aku tuh kayak golden era-nya aku banget, prime time-nya aku banget.
1: Wow, kayak aku paham, kayak misalkan waktu sekolah tuh kalau dengar lagu ini langsung kayak wah gitu kayak.
0: Iya, iya,
1: terus loncat-loncat.
0: Terus gini Jan, kalau zaman sekarang kan kita JJ-nya yang hipdut-hipdutan gitu kan.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Ada yang breakbeat-nya tuh bener-bener yang teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau kalau pas zaman aku tuh yang kayak gini nih, geng-geng-geng-gengnya si The Chainsmokers dan kawan-kawannya gitu.
1: Kalau aku sih biasanya.
0: Itu berapa kamu waktu itu? Kelas berapa?
1: SMP aku.
0: SMP?
1: SMP kelas 1.
0: Ih, bocil kali.
1: Duh, kan usianya berapa, selisih berapa sih?
0: Oh, iya,
1: berapa tahun sih?
0: 5 tahun.
1: Duh, 2 tahun ya sih.
0: Oh, enggak apa-apa. Kan, jujur aja kan, sih.
1: Aku kan berarti kan anu, kalau misalnya kan selisih umur sama, yang singkat itu yeah, sama aku kan berarti kakak awet muda gitu kan.
0: Oh gitu. Gak sih? Terima kasih ya udah memvalidasi aku. Anyways, Jan, ngomongin soal ini teman pro juga medsos yang sering dijadiin lokasi kita buat belajar apapun gitu ya.
1: Bener.
0: Especially belajar tentang agama.
1: Oh,
0: kamu
1: iya,
0: tuh sebenarnya tipe yang kalau ada konten agama tuh bakal mau interact di situ kayak ngasih like, komentar, share atau gimana?
1: Kalau aku sih like,
0: mm-hmm,
1: terus juga ya kayak simpan gak sih? Biasanya
0: simpan.
1: Kalau
0: oh,
1: misalkan
0: iya,
1: kayak TikTok atau IG lo, biasanya kalau ada tuh fitur kayak simpan. Nah, biasanya aku ada tersusun sendiri. Itu kayak misalkan untuk konten kayak keagamaan,
0: uh-huh,
1: terus apa, aku simpannya di, ada namanya aku tulis halal gitu.
0: Waduh, udah ada foldernya sendiri ya, berarti kamu banyak dong koleksinya, Jan?
1: Banyak.
0: Karena buat ngasih tahu anak-anak murid juga ya?
1: Enggak sih, kayak ibaratnya kayak buat diri sendiri. Tapi kadang aku kayak share-share kayak reelsnya ke teman sih,
0: mm-hmm,
1: yang memang dia tuh paham agama banget ya. Terus juga kayak teman-teman guru, jadi kayak share ke mereka,
0: mm-hmm,
1: terus juga mereka share ke aku. Jadi tuh kadang tuh kayak karena kami saling berbagi reels, jadi kayak FYP ku tuh sehat.
0: Oh oke, okay, itu yang dicari ya.
1: Iya benar.
0: Nah kalau aku justru kebalikannya, di algoritma medsosku, aku tuh sangat-sangat berusaha menghindarin konten-konten keagamaan.
1: Oh kenapa?
0: Bukannya aku tuh nggak mau ngakses gitu ya teman pro 2, tapi lebih ke ini nih, kebutuhan sih. Jadi aku kalau buka medsos itu, Jan, aku tuh pengen dapat insight-insight yang nanti bisa aku bawa pas siaran kayak gini. Contoh,
1: oh,
0: hal-hal sesimpel ada pertanyaan kayak, kenapa sih kita itu kira-kira kalau lagi ngapa-ngapain matanya ke kanan kiri? Nah, yang sesimpel itu insight-nya yang aku cari.
1: Oh,
0: paham
1: gak
0: sih?
1: Okay,
0: yang
1: okay,
0: lebih
1: okay,
0: scientific okay lah modelannya. Atau kadang aku juga pengen hiburan-hiburan, aku masih catch up sama itu atau sama rekomendasi makanan. Nah, untuk konten-konten keagamaan, biasanya ini tuh ada nongol di home aku, tapi di bagian explore gitu kalau di Instagram. Jadi yang bagian bener-bener gak terlalu diatur sama algoritma yang dia ngasih saran-saran postingan pun aku gak interact biasanya, gak like, komen, atau share. Jadi aku cuma save aja postingannya. Itu pun yang spesifik misalnya hal-hal sunah gitu loh, Jan.
1: Oke, okay, oke.
0: Kayak okay, kamu kalau potong kuku caranya tuh kira-kira yang mana ya yang lebih oke, okay,
1: iya
0: gitu,
1: itu sering, itu sering.
0: Nah
1: betul-betul,
0: hal-hal kecil kayak gitu yang aku cari. Atau kalau misalnya pakai jilbab sebenarnya idealnya tuh bentukannya gimana sih? Nah yang kayak gitu.
1: Oke, okay, aku kayak paham gak? Paham-paham sih, kayak misalkan ada orang kayak sikapnya tuh kayak hati-hati, kayak fokusnya kayak lebih saintifik, mm-hmm, karena kan kayak biar supaya gak, anu apa namanya, gak
0: apa-apa,
1: banyak-banyak
0: ya, gak banyak gini, asupan konten juga sih
1: ya,
0: biasanya.
1: Asupan konten kayak hati-hati bahasanya, iya
0: yes,
1: iya. Kalau aku sih biasanya kalau ketemu konten itu kadang ya nanya kayak teman-teman, benar nggak sih kalau misalkan kayak ini bla bla bla.
0: Oh, dijadiin bahan diskusi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga kan memang aku tuh kayak ibaratnya kayak misalkan kayak misalkan kalau ada teman yang ngerti agama, ngerti ini. Jadi kalau misalkan kayak aku ada bingung tentang kayak misalkan keagamaan, aku tanya ke teman ini.
0: Oh,
1: kira-kira
0: rajin,
1: nih
0: ya,
1: bagus nggak ya? Apa, terus ternyata temanku bilang ini gini, oh soalnya gitu ya, terus kalau bisa rujukannya apa, aku pengen baca.
0: Tuh kan, ternyata kita tuh masing-masing beda kebutuhan ya kalau main medsos ya. Jadi teman pro 2, kalau misalnya kamu belum nemu kira-kira main medsos mesti ngapain, ingat katanya Baskara, suara aja bisa dicari apalagi selera konten.
1: Wih, masuk.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: biasanya teman pro 2 kalau di konten-konten ini kan ada namanya apa namanya? Ustad-ustad digital itu lah.
1: Ustad online
0: gitu. Online
1: ya.
0: Gitu. Nah, biasanya tuh kalau
1: ustad influencer.
0: Iya, ustad influencer. Iya. Itu kan beberapa dari kalau anu ya Kak, aku lihat-lihat itu sekarang ranah-ranah ustad tuh juga dia edukasinya juga kayak di konten-konten media sosial karena kan kalau enggak salah ya dia tuh biar supaya orang-orang tuh biar tahu nih mana konten pilih agamanya baik kayak keagamaannya gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget Kak. Kalau Kakak tahu enggak ini Kak? Siapa? Salah satu konten kreator influencer gitu loh, Ustadz
1: Felix. Felix ya. Aku tuh sering dengar karena Kak Vera yang suka nonton podcastnya beliau.
0: Oh iya. Yes.
1: Iya, jadi Kak Vera tuh kalau udah dengerin podcastnya beliau, dia tuh langsung kayak sharing session sama kita yang ada di studio.
0: Wow.
1: Nggak tahu intinya itu apa. Jadi aku tuh belum pernah nonton langsung, tapi aku tahu aja gitu loh, Jan. Dan kalau dari Kak Vera sendiri, Kak Vera tuh bilang cara penyampaiannya itu enak karena nggak menghakimi.
0: Benar itu,
1: setuju. Gak nyatain yang benar dan salah itu yang mana, teman pro 2. Karena menurut aku agama tuh semuanya ngajarin hal-hal baik.
0: Benar, ya kan? Benar, setuju.
1: Dan kalau ngajarin hal baik, siapa sih yang pengen dibentak-bentak? Gak ada kan? Gak ada kan? Makanya part yang paling aku suka adalah teman pro 2 waktu kita diajarin tentang agama, tapi pemahaman itu dibuat segeneral mungkin yang fokusnya tuh untuk kebaikan dan rasa kemanusiaan aja. Paham gak sih?
0: Paham, paham. Jadi kalau aku nih Kak, beliau ini kayak Ustadz Felix Show tuh aku sukanya ya. Kayak misalkan nih pertanyaannya rumit banget, tapi ketika kalau misalkan nih kalau sebagai kita orang awam nih dengarnya tuh kayak gampang banget dengar penjelasannya.
1: Iya,
0: benar Kak. Jadi kalau misalkan ke Kakak tonton tuh podcastnya tuh, biasanya tuh dia tuh ada di podcastnya siapa aku nama Raymond Chin. Escape namanya. Nah, itu biasanya dia tuh kalau pertanyaannya sulit banget nih buat kita kayak orang-orang awam, tapi dia bisa jelasin kayak mudah dipahamin buat kita-kita yang awam. Terus juga dia kayak gak ada menghakimi misalkan contoh ya, oh ngerokok tuh gak boleh, bla bla, mabuk-mabuk segala macam gak boleh. Tapi dia ngasih tahu kayak ibaratnya seperti ini kayak tuntunannya. Jadi kayak bukan benar atau salah. Jadi kalau dia menyampaikan kebenaran tuh ya, maksudnya nyampaikan edukasi
1: ilmu
0: itu kayak
1: gitu ya,
0: enak banget gitu.
1: Dan emang kalau menurut aku preferensi netizen terutama yang seangkatan sama kita ya Jan ya.
0: Bener.
1: Ini agak-agak PR juga teman pro 2 karena kita tuh juga termasuk tipe-tipe kelompok generasi yang menurut aku ya, kalau dari lingkunganku sendiri lumayan sensitif kalau udah ngomongin isu agama. Jangan kan isu agama ya, tapi kayak ngomong atau nanya kamu agamamu tuh apa, itu aja udah gak bisa dikeluarin.
0: Oh iya benar, setuju banget.
1: Kadang mungkin ada yang kita lihat ih mukanya kayaknya non, tiba-tiba ikutan sholat dan kawan-kawannya.
0: Iya
1: kan, bener. Emang kita ngerasa yang namanya urusan agama itu urusan pribadi.
0: Iya
1: ya kan?
0: Setuju.
1: Nah tapi kalau udah ngomongin tentang ilmu-ilmu yang di-share di media sosial ya teman pro 2, aku tuh juga paham kalau sekarang makin banyak ustadz-ustadz yang jadi influencer itu ngajarin kita tuh bener-bener se-general itu enggak gitu ya. Tegas tuh masih iya, cuma enggak yang bilang ini salah, ini berdosa gitu loh.
0: Iya,
1: kemarin sebenernya aku tuh sempat lewat satu video, tapi aku tuh lupa namanya siapa beliau itu, tapi dia di TikTok base-nya. Dia tuh ngejelasin tentang apa sih sebenarnya relationship itu, boleh gak sih kita punya hubungan sama orang lain gitu-gitu.
0: Okay.
1: Dia gak bilang dosa, dia gak bilang dosa, dia gak bilang haram, tapi dia ngasih contoh-contoh yang kenapa sebaiknya kita coba lakukan yang lain, kita coba pakai opsi yang lain gitu loh Jan.
0: Oke, aku setuju, setuju.
1: Jadi buat bocil-bocil atau mungkin ABG yang gak suka digurui, ini tuh kena banget.
0: Iya, jadi rasanya tuh dia tuh menyampaikan, tapi ngerasanya tuh bukan menggurui, tapi kayak kasih saran kayak teman gak sih gitu. Nah justru aku kayak teringat kayak guruku juga pernah bilang, kan aku FYI bahasa Inggris ini, for your information.
1: Ya boleh ditegasin lagi.
0: Ya.
1: Cemiu apa cemiu?
0: Cemiu, cemiweu.
1: Ya apa? Apa kepanjangannya?
0: Kita lanjut aja ya, lanjut aja gitu.
1: Apa?
0: Jadi kata aku kan lulus pondok nih. Biasanya kalau misalkan ada kasih tahu ustadz bilangnya gini, kamu kalau misalkan ngasih tahu ke orang-orang itu jangan kamu bilang benar atau salahnya, justru kamu kalau misalkan pengen edukasi atau kayak ngajak kita ayo keagamaan atau segala macam, jangan kamu bilang benar atau salahnya, tapi kasih tahu tentang hal-hal yang menyenangkan. Kayak bocil tuh jangan kasih tahu kayak dosa enggak boleh ini
1: atau bocil biasa kayak kak jangan main ke situ kosor.
0: Iya gitu, malah justru mau, ya. Malah justru aku ketika ngejar kayak anak-anak kecil banget kayak TK atau SD kelas 1, aku bilang jangan ya, kita sholat gitu, tahu kok capek, nanti ada di surga tuh ada anu loh sungai susu atau segala macam. Oh iya kak, iya tapi harus syaratnya harus ini tiketnya nih buat masuk surga, ayo gak apa-apa ayo. Gitu.
1: Terus dalam dia semangat ikut ya.
0: Semangat gitu. Walaupun dia sholatnya kayak main-main ya enggak apa-apa, kita enggak
1: nyalahkan. Karena emang sejatinya ajaran agama itu teman pro 2 menurut aku ya, itu tuh harusnya ngajarin kita tentang hal-hal baik, hal-hal lembut yang kita bisa lakuinnya dengan happy. Jangan diajarinnya lewat ketakutan. Ya
0: bener,
1: kan?
0: Setuju banget.

akan aku menyapa dirimu kawan.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro2.
5: Pesanan atas nama Kak Dito.

sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.